0: Anggaran Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat kos vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam saudara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan yap sobat, kalau kamu ngelihat kalender di bulan Mei ini ya, sepertinya banyak banget long weekend yang tersedia di bulan Mei ini gitu. Karena kemarin aja waktu awal bulan kita kan udah merasakan long weekend itu ya sob ya. Dimana hari Jumat itu ada tanggal merah, yaitu tanggal 1 Mei, peringatan hari buruh. Terus berlanjut di hari Sabtu minggunya kita juga libur gitu sob ya. Makanya lumayan lah libur 3 hari untuk mengistirahatkan badan dan juga pikiran gitu sob. Jadi ya untuk kamu mumpung banyak long weekend nih di bulan Mei, jangan sampai kamu sia-siain ya sob ya. Kamu bisa banget loh untuk liburan, untuk ngunjungin tempat-tempat yang mungkin itu gak sempat kamu kunjungin ketika kamu sibuk bekerja gitu ya. Nah pagi hari ini boleh banget sob ya, kamu rekomendasiin ke Linda Hidden Gem di sekitaran Jawa Timur atau Lamongan sendiri juga boleh banget sob untuk menghabiskan long weekend kamu kali ini. Langsung aja sharing barengan sama Linda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Drama Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, masih ngomongin soal tempat hidden gem nih ya sob ya, mumpung di bulan Mei banyak liburannya. Jadi ya mungkin bisa banget untuk kamu kunjungin buat menghabiskan waktu barengan sama keluarga atau bahkan sama orang tersayang. Nah, kali ini Rinda mau ngasih rekomendasi tempat yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu gitu ya. Karena ini lokasinya ada di Surabaya sob. Karena kalau Surabaya ya, identiknya itu kan orang-orang perginya nge-mall gitu kan, atau ngunjungin kafe-kafe yang ada di sana. Nah, tapi ini Linda ngasih kamu alternatif yang lainnya kalau kamu mau ke Surabaya tapi udah bosen banget sama nge-mall gitu sob ya. Nah, ini ada Taman Harmoni Surabaya. Linda udah pernah kesana juga ya sob ya, yang ternyata itu bagus banget di dalamnya. Dan yang paling menarik adalah HTM-nya free sob, alias gratis kalau kamu mau masuk ke Taman Harmoni ini. Terus di situ kamu bakal disajiin banyak banget wahana gitu ya. Tapi bukan wahana yang kayak biang lala atau apa gitu, enggak sih. Lebih ke playground buat anak kecil aja. Terus juga banyak banget foto-foto atau banyak banget spot foto yang ikonik banget. Karena di Taman Harmoni itu konsepnya kayak masing-masing daerah gitu loh. Ada benua Asia, benua Afrika, benua apa gitu. Jadi kamu bisa untuk berfoto di spot-spot itu tadi. Contohnya kayak ada spot bunga matahari, terus juga ada spot di Belanda-Belanda gitu ya sob ya, ada bunga tulipnya. Terus gak kalah juga ada spot foto bareng rusa. Banyak banget lah pokoknya yang bisa kamu nikmatin di Taman Harmoni ini. Terus yang paling unik lagi adalah waktu Linda mau jajan atau mau makan di Taman Harmoni itu sob. Jadi kayak konsepnya itu kita bukan langsung nyerahin uang fisik ke pedagangnya gitu ya, enggak. Tapi kita tuh beli koin yang kayak koin kayu gitu, yang apa namanya, di koin itu ada tulisan 2, 3 gitu sebagai mata uangnya. Jadi kayak kamu tukar uang fisik kamu dulu, nanti kamu bakal dikasih koin sejumlah uang yang kamu terima itu tadi. Baru deh kamu bisa pakai buat jajan atau makan di area sekitaran Taman Harmoni Surabaya ini. Ini konsepnya oke sih. Jadi untuk kamu yang mungkin barengan sama keluarga mau piknik tipis-tipis gitu ya, boleh banget tuh kamu kunjungin Taman Harmoni Surabaya yang ada di daerah Keputih.
0: 103,9 FM Brama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858

0: 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News, hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Trameswara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, Sobat Trameswara, untuk kamu warga Babat dan sekitarnya nih ya, yang mengeluh soal aliran air yang jadi mengecil gitu Sob ya. Nah, ini karena memang sedang ada gangguan di pompa distribusinya begitu ya. Karena ini sebenarnya udah mulai dari kemarin Sob, hari Kamis tanggal 7 Mei gitu ya, dimana PDAM mendeteksi adanya gangguan di pompa distribusinya, yang itu akhirnya ngebuat air yang mengalir di rumah-rumah kamu, apalagi untuk kamu yang ada di wilayah Babat, menjadi mengecil gitu kan, gak seperti biasanya. Dan sekarang pun juga masih diupayakan untuk perbaikan Sob ya, dan estimasinya akan selesai di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Jadi untuk kamu warga Babat, sahabat terlebih dahulu ya, karena ini pun masih diperbaiki, dan semoga aja untuk perbaikannya segera selesai sebelum jadwal yang udah ditentukan, agar warga Babat dan sekitarnya bisa kembali merasakan aliran air yang mengalir dengan normal dan tidak mengecil begitu ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sobat Trameswara. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
3: Siap.
4: Ya, lagunya. Belum.

0: Go.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Selamat pagi Sobat Remesero, masih barengan sama Rinda, masih juga di cuap-cuap pagi ya Sob ya. Nah untuk kamu yang sering banget berkendara di Lamongan, hati-hati Sob ya, jangan anggap kamu gak dipantau loh. Soalnya penerapan ETLE atau tilang berbasis elektronik semakin diperketat tiap harinya. Dan dari data yang udah Rinda dapet nih Sob, ternyata untuk pelanggarnya ini cukup banyak ya. Tercatat sejak Juli 2025 sampai dengan 6 April 2026 itu ada sebanyak 2.800 pelanggaran yang udah ketangkep sama kamera ETLE. Nah loh, jangan-jangan kamu menjadi salah satunya gitu sobat ya. Jadi untuk kamu kalau mau kemana-mana jauh atau dekat ya itu harus pakai helm sob. Karena kalau dari pelanggar yang banyak banget melanggarnya itu didominasi mereka yang gak pakai helm. Terus roda empat juga yang mereka tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Terus yang ketiga, pelanggar terbanyak adalah mereka yang menerobos lampu merah begitu ya. Jadi untuk kamu yang punya tiga kebiasaan tadi yang udah Rinda sebutin, lebih baik kamu tobat dulu aja ya Sob ya. Dan patuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Jangan sampai kamu melanggar, karena sekarang untuk lokasi kamera ETLE di Lamongan sendiri itu ada di dua titik utama. Yang pertama itu ada di Simpang Tugu Adipura di Jalan Panglima Sudirman, sama di Simpang 4 Family di Jalan Lamong Rejo ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang ngerasa waduh aku lewat kolong tapi aku gak helman, kayak aku kena iki. Nah hati-hati loh ya, dapat surat cinta dari Pak Polisi terkait tilang yang ketangkep dari sistem tilang elektronik ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti. Jadi kamu stay tune terus aja di program Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara.
2: Music and Information. Prames Suara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Drama Suara FM.
7: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu enggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
8: Iya, Leon nangis.
9: Siapa?
8: Leon anaknya Zia.
9: Astagfirullah, jagain anak aku Nisa. Tadi ya koma.
8: Gimana kabar kamu hari ini?
10: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
8: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
11: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
7: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 2.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music hits and information. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal drama suara masih barengan sama Rinda untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah kali ini sob, langsung aja ya Rinda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Miram Babat. Barangkali kamu mau menuju ke arah Tuban, pagi hari ini lancar banget untuk situasinya. Begitupun juga untuk kamu yang mau menuju ke arah Bojonegoro, terus juga menuju ke arah Lamongan, ketiga-tiganya sama-sama lancar begitu sob ya. Jadi untuk kamu yang mau lewat ya masih aman karena nggak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali di pertigaan Miram Babat ini. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga ya untuk sekalian mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah kalau di sini untuk kendaraan yang dari arah Bojonegoro mau ke Lamongan sepertinya lebih ramai dibandingkan dengan kendaraan yang mau menuju ke arah Jombang atau ke arah Bojonegoro begitu sob ya. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini mau beraktivitas menuju Jombang, Bojonegoro, menuju Lamongan lancar banget, tapi ya hati-hati karena di Bundaran Tugu Wingkom Babat ini kan memang sebagai titik pertemuan ya sob ya, titik pertemuan antara tiga daerah, makanya kenapa selalu ramai banget dan juga biasanya ini berpotensi terjadi penumpukan kendaraan. Jadi ya untuk kamu sabar ya kalau lewat di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Tapi pagi hari ini sementara untuk lalu lintasnya lancar banget dan oke untuk kamu lewatin begitu sob ya. Informasi lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu pun jangan lupa sob kalau lagi on the way kemana aja kabarin ya soal situasi lalu lintasnya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rames Wera, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Rames, kamu ngerasa gak sih kalau hari itu kayaknya berjalan dengan cepat banget gitu ya? Karena sekarang aja tiba-tiba udah Jumat, besok Sabtu dan juga Minggu. Wah, terus habis itu kita ketemu Senin lagi. Enggak ya, itu masih kejauhan gitu kan. Ya kalau besok sih kita kayaknya udah bisa merasakan hawa-hawa yang sedikit segar gitu kan. Karena ya kalau hari Sabtu kebanyakan orang-orang libur gitu Sob. Makanya kenapa kalau hari Jumat udah masuk itu rasanya kayak lebih fresh, lebih plong gitu kan. Jadi ya kita bisalah untuk inhale exhale terlebih dahulu begitu Sob. Apalagi di bulan Mei ini kalau aku lihat kalender udah banyak banget long weekend yang menanti gitu ya untuk kamu libur atau untuk kamu sekedar quality time barengan sama orang tersayang kamu begitu Sob. Nah, jangan sia-siain ya Sob ya long weekend yang banyak itu, karena ya kapan lagi kita bisa merasakan gitu kan long weekend yang emang itu resmi dari kalender dan bukan long weekend yang kita buat-buat dari cuti milik kita sendiri begitu ya. Makanya manfaatin kesempatannya untuk kamu bisa berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu kunjungi. Atau kamu mungkin punya wishlist tuh, tempat ini mau aku kunjungi dulu ah kalau liburan gitu kan. Nah, bisa banget kamu kunjungin aja di long weekend bulan Mei ini. Tapi kalau ngomongin soal tempat ya Sob ya, Rinda butuh banget nih rekomendasi dari kamu tempat hidden gem yang ada di Jawa Timur atau mungkin di Lamongan sendiri. Boleh banget ya Sob ya, langsung kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039 atau kamu komen-komen juga boleh di audiovisual aplikasi Xpace Radio. Nah berhubung kita ngomongin soal jalan-jalan, Rinda bakal puterin lagu dari Shaggy Dog yang judulnya Jalan-Jalan Spesial untuk kamu.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Membahas kesiapan fisik jamaah menuju Tanah Suci, saat ini kita sudah bersama Dr. Yani dari Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan. Meski tahun ini syarat kesehatan diperketat, Dr. Yani menyebut adanya tantangan pada jeda waktu 4 bulan pasca pemeriksaan yang membuat kondisi jamaah rawan menurun hingga akhirnya drop saat tiba di sana. Lantas, di mana sebenarnya titik lemah sistem kita hingga jamaah dengan penyakit berat masih bisa lolos?
2: Tahun ini lebih ketat karena jadi tahun ini kencing manis itu pemeriksaannya harus clear sampai HbA1c bagus. Nah, cuma ada senggang waktu antara pemeriksaan awal sampai pemberangkatan. Senggang waktunya ini ada 4 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 4 bulan karena pemeriksaan secara keseluruhan hanya di bulan Desember sampai awal Januari. Kita pemberangkatannya di April. Kemarin ada satu peristiwa orang kencing manis ternyata di sana drop. Permasalahannya adalah karena lupa minum obat, Mas. Jadi seharusnya para jamaah haji ini dari Desember yang sudah terdiagnosa harusnya rutin minum obat sampai pemberangkatan. Karena banyak tamu, banyak makanan, tidak tidur. Jadi ada jamaah haji itu sebelum berangkat itu mereka sebelum masuk Sukolilo sudah tidak tidur 2 hari karena banyaknya tamu, Mas. Nah, ini yang bikin sebelum berangkat drop.
1: Apalagi hampir separuh jamaah kita adalah lansia. Terkait hal ini, Dr. Yani menjelaskan bahwa skema pendampingan sudah disiapkan secara berlapis, mulai dari melibatkan keluarga hingga pengawalan ketat oleh petugas medis kloter di setiap tahapan ibadah.
2: Jamaah Haji Lamongan itu 43%-nya lansia. Jadi ketika lansia ini kami sudah menyeleksi mana yang membutuhkan pendampingan orang, mana yang tidak. Di Lamongan yang membutuhkan pendampingan orang 48 orang dan 48 orang ini pergi haji dengan pendampingan dari keluarga masing-masing. Jadi beliau berangkat dengan anaknya, dengan adiknya ngaten untuk yang di sana. Kemudian ada beberapa misalnya ternyata sepuh banget ngaten, ada petugas haji. Jadi di sana nanti ada petugas haji, ada satu dokter, ada satu perawat, kemudian ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Lah ini mereka yang akan mendampingi untuk proses ibadahnya. Jadi mau kemana, bagaimana, mereka akan selalu mengawal. Kemudian ada berapa yang ini suami istri ngaten. Jadi mereka dikawal oleh suaminya masing-masing atau istrinya masing-masing. Kemudian untuk kondisi di Mekah atau di Madinah, kemarin sudah ada pengumuman bahwa beberapa titik di

0: bagaimana dan mereka terlihat seperti orang yang kebingungan, maka pasti akan ada yang mendekati untuk ditanya dan ditunjukkan jalannya.
1: Lalu, bagaimana langkah konkret untuk mencegah jemaah jatuh sakit sejak dari tanah air? Dan bagaimana Dr. Yani memastikan data pantauan dari daerah benar-benar sinkron dengan pusat agar pengawasan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas?
0: Jadi pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu kami melakukan uji ketahanan tubuh, tapi sesuai umur, nggih Mas. Itu yang kedua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan sambil melakukan vaksinasi meningitis. Kemudian satu bulan kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi tidak secara mendetail, tapi ada anamnesa, ada tensi pada pemberian imunisasi polio. Kemudian yang terakhir dilakukan di KPIH oleh dokter kloter masing-masing. Nah ini di sepanjang pemeriksaan-pemeriksaan itu pasti ada nasihat-nasihat secara pribadi yang diberikan dari tenaga kesehatan untuk jamaah haji.
2: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Ramai Suara, masih barengan sama Linda di cuap-cuap pagi ya Sob ya. Ngomongin soal rekomendasi tempat hidden gem yang ada di Jawa Timur maupun ada di Lamongan gitu ya. Pagi hari ini ada yang komen barengan sama Linda, yaitu dari siapa nih? Bentar, Linda mau cek dulu ya Sob ya. Nah, ini dari Kak Ardi yang bilang katanya, Mbak Rinda, kalau hari Minggu mending ajak keluarga ke Pasar Legi Centini. Seru banget bisa ngerasain jajanan tradisional yang lengkap, sekalian belanja kebutuhan dapur yang masih seger-seger banget langsung dari petani. Wah, ini aku juga pernah dengar ya Sob ya, Pasar Legi Centini. Tapi kayaknya untuk Pasar Legi Latar Cendani kayaknya ya, Latar Cendani bukan Centini. Ya, itu bukannya tuh gak setiap minggu Sob, karena ya namanya Pasar Legi itu pasti menyesuaikan dengan weton atau pasaran Minggu Legi itu baru buka. Katanya sih kayak gitu ya. Cuman untuk kamu yang tahu pastinya boleh banget deh konfirmasi ke Linda kapan bukanya pastinya Pasar Legi Latar Cendani ini. Dan juga untuk kamu yang pengen kesana, ini bertempat di Desa Sendang Duwur ya Sob ya, Kecamatan Paciran Lamongan. Terus di sana uniknya tuh juga ada Sob, karena kalau kamu mau bayar itu bukan menggunakan uang fisik tapi juga menggunakan uang koin yang kamu tukar dulu waktu kamu mau masuk di area Pasar Legi Latar Cendani. Terus juga untuk kulinernya, ini ngingetin kamu sama kuliner yang tradisional banget ya Sob ya, kayak jajanan pasar, terus juga makan-makan tradisional, dan harganya pun murah-murah banget. Jadi kayaknya kalau kamu mau kesana bawa uang 50.000 aja udah kenyang banget gitu Sob ya, bisa menikmati mulai dari jajanan, terus juga makan yang berat, bahkan sampai minuman itu semuanya ada di Pasar Legi Latar Cendani. Nah thank you ya Kak Ardi ya, udah ngasih Linda rekomendasi hidden gem nih untuk yang suka kulineran di pagi hari. Jadi kamu wajib banget untuk bisa mampir ke Pasar Legi Latar Cendani di daerah Paciran Lamongan begitu Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Linda Sob, atau mungkin kamu punya rekomendasi tempat hidden gem yang lainnya, boleh banget langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Pelamar Suara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Oke sobat, selamat pagi, masih berdengan Selamat Indah di 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Profesor ya, di bulan Mei ini ya, selain banyak long weekendnya, kita pun juga bersiap untuk merayakan Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan juga ini udah ada beberapa upcoming event di Lamongan yang bakal berlangsung dalam rangka menyambut HJL alias Hari Jadi Lamongan gitu ya. Nanti di tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 bakal ada pameran pendidikan tempatnya di lapangan Gajah Mada Lamongan. Terus di tanggal 24-nya itu pun ada pasar Legi Latar Cendani ya sob ya. Nah ini yang baru aja tadi kita omongin, itu berlangsung di tanggal 24 tepatnya di Desa Sendang Dur, Kecamatan Paciran. Terus di tanggal 26-nya alias hari H itu pasti ada tradisi yang namanya kirap pataka. Itu wajib banget ya sob ya untuk dilakukan, karena kirap pataka itu akan ada iring-iringan yang membawa lencana pataka dari gedung DPRD Lamongan menuju ke Pendopo Lokatantra. Terus juga selain kirap pataka, nantinya akan ada sedekah bumi sekaligus wayangan yang berlangsung di Dusun Cancing, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang Lamongan. Nah terus di tanggal 29-nya ini masih ada hiburan penutup ya sob ya, yaitu ada hiburan rakyat Cak Percil CS Full Team yang bakal diselenggarakan di depannya gedung DPRD Lamongan. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan keseruan event di bulan Mei 2026 ini.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Rames, kalau Jumat ini kamu ngelihat di luar ruangan gitu ya, pastinya pagi hari ini udah cerah banget, langitnya udah biru dan juga mataharinya udah bersinar secara terang sekali begitu kan. Nah sekaligus Rinda juga mau nge-spill nih bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Jawa Timur, khususnya ada di Lamongan, biar kamu kalau mau pergi kemana-mana gak bingung ya Sob ya, gak khawatir juga soal bagaimana cuaca yang ada di Lamongan. Nah ini kalau Rinda lihat dari datanya BMKG Juanda, ternyata di Lamongan hari Jumat ini cerah banget ya Sob ya, mulai dari pagi hari sampai dengan malam nanti tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Hadiah untuk kamu yang mungkin mau pergi-pergi, mau berlibur gitu ya, atau mungkin mau nyuci di pagi hari ini, kayaknya Jumat ini cocok banget untuk kamu berkegiatan di luar ruangan. Karena ya mungkin sekarang kita udah masuk musim kemarau kali ya Sob ya, makanya kenapa untuk intensitas hujan udah mulai berkurang, bahkan udah mulai nggak ada begitu. Hadiah untuk kamu kalau pergi keluar rumah, jangan lupa pakai sunscreennya, terus jangan lupa juga minum air putih yang banyak Sob, itu penting banget ya biar kamu nggak dehidrasi ketika kamu berkegiatan di luar ruangan. Nah tapi waspadai juga untuk kecepatan anginnya, soalnya dari pantauannya BMKG ini lumayan kencang ya Sob ya, untuk anginnya sekitar 37 sampai dengan 40 km per jamnya. Hadiah kalau kamu berkendara hati-hati kena angin alias ketelak gitu kan. Hadiah untuk kamu harus fokus ketika berkendara. Jangan lupa juga Sob untuk pantau terus bagaimana cuaca yang ada di daerah kamu lewat laman resminya BMKG, biar kamu kalau mau pergi kemana-mana gak kena zong begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti hanya di Prameswara
0: 103,9 FM. Prameswara

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya

0: mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: Proba Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, just bridge to the future.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara,
1: Music Hits and Information. Prame Suara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara, baru aja Dinda puterin ya lagu dari Lan yang judulnya Kapan. Ini kayaknya untuk kamu yang sering banget tanya-tanyain kapan kamu nikah, kapan ini, kapan itu. Wah, pastinya relate ya Sob ya sama lagu dari Lan yang judulnya Kapan. Tapi ingat-ingat tuh Sob, di lagu itu kan ada lirik tuh. Menikah itu setepatnya bukan secepatnya. Jadi ya masing-masing orang punya waktunya sendiri-sendiri gitu kan. Nah tapi kalau waktu kamu membayar pajak kendaraan bermotor, jangan sampai telat ya Sob ya. Nah Linda punya info nih untuk kamu yang mungkin mau bayar PKB atau bayar pajak kendaraan bermotor tapi males untuk harus ke Samsat dulu. Nah sekarang udah ada layanan e-channel ya Sob ya. Jadi kamu bisa banget tuh kalau mau bayar PKB melalui Indomaret, Alfamart, terus juga pakai e-commerce kayak Shopee ataupun Tokopedia, bahkan pakai e-wallet juga bisa Sob, melalui link aja dan juga GoPay. Nah ini bakal Linda spill salah satu caranya, yaitu melalui Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kamu tinggal langsung datang aja ke dua minimarket itu, kamu pilih salah satunya, terus langsung bilang aja teh tuh ke mbak kasirnya, mbak mau bayar PKB gitu ya. Dan kamu tinggal nyerahin KTP asli sama STNK asli ke kasirnya. Nanti kamu akan disuruh untuk bayar tagihan PKB-nya, terus akan dibayarkan melalui dua merchant itu tadi. Begitu ya Sob ya. Tapi untuk kamu yang punya e-commerce kayak Shopee, itu juga bisa banget loh. Kamu tinggal buka aplikasinya aja, terus pilih menu pulsa, tagihan, dan tiket. Terus kamu pilih menu yang e-Samsat dan pilih yang Samsat Jatim. Di situ kamu tinggal masukin data kendaraan bermotor aja dan kamu lakukan pembayaran. Jadi mudah banget kan Sob ya untuk kamu yang mau bayar PKB biar nggak telat dan juga biar nggak mager kalau harus pergi ke Samsat dulu begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Ramai Suara. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sobat Rema Suara, ngomong-ngomong soal liburan nih ya, berhubung di bulan Mei kan banyak long weekendnya, Rinda mau ngasih beberapa tips untuk kamu yang nantinya mau menghabiskan long weekend itu dengan pergi atau berkunjung ke tempat-tempat yang ada di Jawa Timur maupun di Lamongan sendiri Sob. Nah yang pertama, kamu harus banget untuk cek jalurnya sama cek titik rawan kemacetan. Jadi itu yang penting banget Sob ya, karena kalau kamu kejebak kemacetan, wah itu pasti bisa mengacaukan rencana liburan kamu. Apalagi kalau kamu liburannya ke Lamongan Sob, karena sekarang kan di pertigaan Pucuk Lamongan itu sering banget terjadi kepadatan lalu lintas ya, karena adanya perbaikan jembatan Kesambi. Jadi ya kamu bisa tuh untuk nentuin dulu rute mana yang kamu mau tuju untuk berwisata begitu ya. Jangan sampai kamu bad mood gara-gara kamu kejebak macet begitu kan. Dan selanjutnya kamu juga wajib banget untuk memantau prediksi cuaca lokal, karena sekarang ini kan cuacanya lagi gak jelas ya Sob ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan gitu. Jadi ya kamu lebih baik untuk cek terus aja cuacanya di tempat kamu sama tempat tujuan kamu berlibur, biar kamu gak kena zonk begitu ya. Dan yang ketiga, pastiin budgeting kamu pas untuk berlibur, karena berhubung ini kan banyak banget liburnya ya di bulan Mei nanti ya. Jadi wajib banget tuh untuk kamu mengatur keuangan agar gak habis di pertengahan bulan atau bahkan di awal bulan gitu Sob ya. Jadi kamu reng-reng tuh, kamu bakal di tempat ini habis berapa aja ya. Kalau di minggu depan aku mau kesini kenanya berapa ya, itu kamu list semuanya, mulai dari kendaraan, terus juga makanan, bensinnya, dan lain sebagainya, seperti tiket masuknya, itu pun juga harus kamu estimasi, biar nggak ada pengeluaran yang membludak ketika kamu merencanakan liburan itu terjadi ya Sob ya. Dan juga untuk tips lainnya, masih barengan sama Rinda, Rinda masih punya banyak tips ya Sob ya. Jadi ya, untuk kamu stay tune terus aja di Prameswara, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
6: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
7: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
4: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat diompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya, berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih, sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara,
1: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Trans Radio masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi ya. Rinda mau ngasih tips untuk kamu yang mungkin mau berlibur di long weekend bulan Mei ini. Selain kamu harus ngecek rute, ngecek cuaca dan juga buat budgeting. Nah, ini kamu juga harus menyiapkan atau harus riset dulu ya Sob ya, harus riset dulu agar kalau kamu datang tiba-tiba gak zong gitu kan. Karena banyak banget sebenarnya review-review di sosial media yang menampilkan cuman keindahannya aja. Terus pas kamu datang ke sana kayak, loh iki kok gak podo, mesti tak delok wingi ngono kan. Jadi mending untuk kamu riset dulu aja yang sebanyak-banyaknya ya Sob ya, lewat media sosial bisa, lewat Google Images juga bisa. Pokoknya banyak banget deh referensi sudut foto atau video yang sekarang sedang apa namanya di sosial media gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk cek komen orang-orang apakah di situ worth it untuk kamu kunjungin atau enggak begitu ya. Karena banyak banget tuh yang kelihatannya indah tapi pas kesana banyak komennya yang ternyata pelayanannya nggak memuaskan. Terus juga spotnya lagi rame gitu-gitu. Nah jadi untuk kamu gunakan media sosial sebagai riset terlebih dahulu sebelum kamu berkunjung ke tempat-tempat liburan gitu Sob ya. Dan yang terakhir kamu juga harus menyiapkan kontak darurat, karena ini penting banget ya Sob ya, tiba-tiba ban kamu bocor atau apa, nah itu harus kamu persiapkan juga. Jangan lupa ngabarin orang rumah atau orang yang emang deket banget sama kamu untuk bisa membantu menanggulangi masalah yang ada itu sih. Dan juga ini info terakhir ya Sophia yang bakal Rinda bawain di pagi hari ini. Jadi Rinda sekaligus mau pamit juga, dan besok kita mau ketemu lagi jam 8 ya Sophia. Jadi untuk sekarang Rinda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
0: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
0: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit, ya? MTS terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wis, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Diduga kurang hati-hati di tikungan, mobil picu kecelakaan beruntun di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Ngawi Pitu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan satu mobil dan dua sepeda motor hingga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka dan arus lalu lintas dari arah kota Ngawi menuju kecamatan Pitu sempat macet total. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Niti Rianto, 56 tahun, melaju dari arah kecamatan Pitu menuju Ngawi Kota. Saat melintasi jalan menikung, kendaraan diduga oleng karena pengemudi kurang berhati-hati hingga menabrak pohon di sisi kiri jalan. Benturan keras membuat mobil berputar dan melintang di tengah badan jalan. Dalam kondisi tersebut, dua sepeda motor yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar dan langsung menghantam bagian belakang mobil. Sejumlah korban sempat terjatuh di tengah jalan sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari warga sekitar dan petugas yang datang ke lokasi. Salah satu pengendara motor dilaporkan mengalami patah kaki kiri akibat kerasnya benturan.
3: R4 berjalan dari arah utara ke selatan karena jalan agak menikung dan kurang hati-hatinya untuk mengemudi kendaraan R4 sehingga oleng dan menabrak pohon. Setelah itu kendaraan melintang dan berjalan di belakang kendaraan R4, dua kendaraan R2. Akhirnya mendubur samping kiri belakang kendaraan R4.
2: Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut. Namun dugaan sementara kecelakaan dipicu kelalaian pengemudi saat melintasi tikungan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Magetan. Populasi sapi turun drastis, harga sapi kurban di Magetan naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terus mengencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar hewan dan di titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan petugas kesehatan hewan kini bekerja ganda untuk memastikan ternak yang dijual benar-benar sehat dan layak kurban. Nur Haryani juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan bukan untuk semata pencegahan PMK, namun untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Di sisi lain, populasi sapi di Magetan mengalami penurunan drastis pasca wabah PMK. Jika pada tahun 2020 populasi sapi di Kabupaten Magetan mencapai sekitar 117 ribu ekor, kini jumlahnya tinggal sekitar 68.900 ekor sapi.
5: Luar biasa drop. Jadi kalau di tahun 2020 angka kita itu masih 117 ribu sekian, data terakhir di 2025 kita punya 68.900 ekor sapi potong, sapi perah kita dulu di angka 1.200-an, sekarang kalau tidak salah 525 ekor. Jadi
4: kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga sapi kurban tahun ini. Sementara harga kambing domba justru turun akibat overproduksi setelah banyak peternak beralih memelihara kambing pasca wabah PMK. Nur Haryani menyebutkan harga kambing siap potong turun sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi terus naik karena stok terbatas. Meski demikian, kebutuhan hewan kurban masyarakat Magetan dipastikan tetap aman meski sebagian pasokan sapi didatangkan dari luar daerah.
6: Sapi ini malah naik ya, karena kondisinya kita juga sulit, infonya dari peternak itu kita sulit mendapatkan sapi bakalan saat ini. Ya itu pas PMK banyak kita kesulitan untuk mendapatkan sapi bakalan itu karena memang dampak dari PMK itu kan induk-induk kita itu kan reproduksinya kan juga terpengaruh. Pabriknya terpengaruh, jadi kualitas anakannya juga berkurang.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasif melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan, sindikat peredaran uang palsu di Tuban dibongkar. Polisi amankan 3 pelaku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan. Ketiga tersangka tersebut adalah WTM berusia 44 tahun dan SLM berusia 38 tahun asal Kecamatan Semanding, serta WTO berusia 50 tahun warga Kecamatan Tuban. Aksi ini terjadi pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100 ribu palsu di Pasar Wage, Desa Grabagan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi BMT. Petugas koperasi yang teliti menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut. Kabar mengenai peredaran uang palsu ini segera menyebar di kalangan pedagang. Korban yang mencurigai WTM kemudian mencoba mencarinya, kemudian berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, mengungkapkan bahwa para pelaku sengaja menyasar pedagang kecil dengan modus belanja murah agar mendapatkan kembalian uang asli.
7: Kemudian juga penyerahan kepada pihak kepolisian, kami mendapati informasi bahwasannya WTM ini mengaku benar bahwa telah mengedarkan uang palsu dengan pecahan 100 ribuan pasar Wage. Kemudian juga mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari tersangka lain, yaitu tersangka kedua yang berhasil diamankan, yaitu saudari SLM. Kemudian juga dari hasil pengembangan kita mengamankan dari SLM, bahwasanya SLM ini bersama SLM mendapatkan uang yang dijual palsu dari pemerintahan tersangka WTM untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang didapatkan dari tersangka lain, yaitu adalah tersangka BTO. Dari hasil keterangan BTO tersebut, dari mana uang palsu ini didapatkan? Dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang dijual palsu itu
2: atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kecelakaan dini hari di jalur Pantura, Innova, asal Surabaya, terguling setelah tabrak becak di kota Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
8: Baik, terima kasih. Sebuah mobil Toyota Innova bernompol polisi L1755GN mengalami kecelakaan tunggal di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban pada Rabu dini hari 6 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang dikemudikan oleh Aaron Lamhot Michael P. asal Kenjeran, Surabaya tersebut sedang melaju dari arah Semarang menuju Tuban sebelum akhirnya hilang kendali dan oleng ke kanan di simpang 3 Gardu Laut. Mobil yang membawa 3 penumpang tersebut kemudian menghantam sebuah becak yang sedang terparkir di bahu jalan dengan sangat keras hingga mengakibatkan posisi mobil terbalik di tengah jalan raya dalam kondisi bagian depan ringsek parah. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono menjelaskan bahwa seluruh korban yang berjumlah 4 orang segera dievakuasi ke RSUD Dr. R. Kusumo Tuban guna mendapatkan perawatan intensif karena menderita luka berat dan ringan.
9: Kendaraan tersebut oleng ke kanan, kemudian setelah oleng menabrak becak yang parkir di bahu jalan sebelah sisi kanan. Dari menabrak becak tersebut akhirnya kendaraan Innova ini terguling, banyak di atas, bodi di bawah. Dari kejadian tersebut kemudian anggota kami beserta masyarakat dibantu oleh masyarakat untuk membantu di TKP mengeluarkan penumpang, kemudian pengemudi dari kendaraan tersebut untuk segera dievakuasi di Rumah Sakit Umum Kusma.
8: Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh faktor kelalaian manusia berupa kurangnya konsentrasi dan menurunnya kewaspadaan pengemudi saat melintas di jam rawan. Hingga saat ini, pihak kepolisian tengah mengamankan barang bukti berupa kendaraan beserta surat-surat pengemudi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Diduga kurang hati-hati di tikungan, mobil picu kecelakaan beruntun di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Ngawi Pitu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan satu mobil dan dua sepeda motor hingga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka dan arus lalu lintas dari arah kota Ngawi menuju kecamatan Pitu sempat macet total. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Niti Rianto, 56 tahun, melaju dari arah kecamatan Pitu menuju Ngawi Kota. Saat melintasi jalan menikung, kendaraan diduga oleng karena pengemudi kurang berhati-hati hingga menabrak pohon di sisi kiri jalan. Benturan keras membuat mobil berputar dan melintang di tengah badan jalan. Dalam kondisi tersebut, dua sepeda motor yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar dan langsung menghantam bagian belakang mobil. Sejumlah korban sempat terjatuh di tengah jalan sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari warga sekitar dan petugas yang datang ke lokasi. Salah satu pengendara motor dilaporkan mengalami patah kaki kiri akibat kerasnya benturan.
3: R4 berjalan dari arah utara ke selatan karena jalan agak menikung dan kurang hati-hatinya untuk pengemudi kendaraan R4 sehingga oleng dan menabrak pohon. Setelah itu kendaraan melintang dan berjalan di belakang kendaraan R4, dua kendaraan R2. Dia mendubur samping kiri belakang kendaraan R4.
2: Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut. Namun dugaan sementara kecelakaan dipicu kelalaian pengemudi saat melintasi tikungan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Magetan. Populasi sapi turun drastis, harga sapi kurban di Magetan naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sebelum menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terus mengencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar hewan dan di titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan petugas kesehatan hewan kini bekerja ganda untuk memastikan ternak yang dijual benar-benar sehat dan layak kurban. Nur Haryani juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan bukan untuk semata pencegahan PMK, namun untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Di sisi lain, populasi sapi di Magetan mengalami penurunan drastis pasca wabah PMK. Jika pada tahun 2020 populasi sapi di Kabupaten Magetan mencapai sekitar 117 ribu ekor, kini jumlahnya tinggal sekitar 68.900 ekor sapi.
5: Luar biasa drop. Jadi kalau di tahun 2020 angka kita itu masih 117 ribu sekian, data terakhir di 2025 kita punya 68.900 ekor sapi potong. Sapi perah kita dulu di angka 1.200-an, sekarang kalau tidak salah 525 ekor. Jadi
4: kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga sapi kurban tahun ini. Sementara harga kambing domba justru turun akibat overproduksi setelah banyak peternak beralih memelihara kambing pasca wabah PMK. Nur Haryani menyebutkan harga kambing siap potong turun sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi terus naik karena stok terbatas. Meski demikian, kebutuhan hewan kurban masyarakat Magetan dipastikan tetap aman meski sebagian pasokan sapi didatangkan dari luar daerah.
5: Sapi ini malah naik ya, karena kondisinya kita juga sulit, infonya dari peternak itu kita sulit mendapatkan sapi bakalan saat ini. Ya itu pas PMK banyak kita kesulitan untuk mendapatkan sapi bakalan itu karena memang dampak dari PMK itu kan induk-induk kita itu kan reproduksinya kan juga terpengaruh. pabriknya terpengaruh, jadi kualitas tanahannya juga berkurang.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan, sindikat peredaran uang palsu di Tuban dibongkar. Polisi amankan 3 pelaku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan. Ketiga tersangka tersebut adalah WTM berusia 44 tahun dan SLM berusia 38 tahun asal Kecamatan Semanding, serta WTO berusia 50 tahun warga Kecamatan Tuban. Aksi ini terjadi pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100.000 palsu di Pasar Wage, Desa Grabagan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi BMT. Petugas koperasi yang teliti menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut. Kabar mengenai peredaran uang palsu ini segera menyebar di kalangan pedagang. Korban yang mencurigai WTM kemudian mencoba mencarinya, kemudian berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, mengungkapkan bahwa para pelaku sengaja menyasar pedagang kecil dengan modus belanja murah agar mendapatkan kembalian uang asli.
6: Kemudian juga penyerahan kepada pihak kepolisian, kami mendapati informasi bahwasannya WTM ini mengaku benar bahwa telah mengedarkan uang palsu dengan pecahan 100.000 di Pasar Wage. Kemudian juga mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari tersangka lain, yaitu tersangka kedua yang berhasil diamankan, yaitu saudari SLM. Kemudian juga dari hasil pengembangan kita mengamankan dari SLM, bahwasanya SLM ini, tersangka SLM mendapatkan uang yang juga palsu dari pemerintahan tersangka WTM untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang didapatkan dari tersangka lain, yaitu adalah tersangka BPO. Dari hasil keterangan berikut tersebut, dari mana uang palsu ini didapatkan? Dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang dibuat palsu itu
2: atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kecelakaan dini hari di jalur Pantura, Innova, asal Surabaya, terguling setelah tabrak becak di kota Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
7: Baik, terima kasih. Sebuah mobil Toyota Innova bernompol polisi L1755GN mengalami kecelakaan tunggal di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban pada Rabu dini hari 6 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang dikemudikan oleh Aaron Lamhot Michael P. asal Kenjeran, Surabaya tersebut sedang melaju dari arah Semarang menuju Tuban sebelum akhirnya hilang kendali dan oleng ke kanan di simpang 3 Gardu Laut. Mobil yang membawa 3 penumpang tersebut kemudian menghantam sebuah becak yang sedang terparkir di bahu jalan dengan sangat keras hingga mengakibatkan posisi mobil terbalik di tengah jalan raya dalam kondisi bagian depan ringsek parah. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono menjelaskan bahwa seluruh korban yang berjumlah 4 orang segera dievakuasi ke RSUD Dr. R. Kusumo Tuban guna mendapatkan perawatan intensif karena menderita luka berat dan ringan.
8: kendaraan tersebut oleng ke kanan, kemudian setelah oleng menabrak becak yang parkir di bahu jalan sebelah sisi kanan. Dari nabrak becak tersebut akhirnya kendaraan Innova ini terguling, bannya di atas, bodi di bawah. Dari kejadian tersebut kemudian anggota kami beserta masyarakat dibantu oleh masyarakat untuk membantu di TKP mengeluarkan penumpang kemudian pengemudi dari kendaraan tersebut untuk segera dievakuasi di Rumah Sakit Umum Kusma.
7: Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh faktor kelalaian manusia berupa kurangnya konsentrasi dan menurunnya kewaspadaan pengemudi saat melintas di jam rawan. Hingga saat ini, pihak kepolisian tengah mengamankan barang bukti berupa kendaraan beserta surat-surat pengemudi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam Suara, balik lagi barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Dan ya sobat, ini hari Jumat ya, berarti waktunya kamu yang laki-laki buruan deh untuk berangkat salat Jumat gitu ya, sebelum nanti khutbah kamu gak itu, kamu telat gitu ya untuk salat Jumatnya begitu kan. Untuk kamu yang cuci-cuci mungkin masih bisa menikmati waktu siangnya ya dengan scroll sosial media ataupun dengan kegiatan yang lainnya. Nah tapi sobat Rame Suara, kalau kamu lagi scroll sosmed nih, coba deh kamu cek list followers kamu. Soalnya dari kemarin itu banyak banget ya yang sambat atau yang mengeluh, katanya Twitternya itu tiba-tiba hilang gitu kan. Twitternya tiba-tiba hilang, followersnya tiba-tiba hilang gitu kan. Dan bukan cuma satu atau dua aja, tapi banyak yang hilang gitu kan. Jadi coba deh untuk kamu cek dulu followersnya, terus boleh banget nih kamu sharing ke Linda kamu kehilangan berapa followers gitu saat ya. Langsung aja WA ke 081-2302-1039 atau boleh juga kalau mau komen-komen di audiovisual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857 1717 1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara.

0: Broadcast Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prambe Suara.
0: Music Hits and Information. Prambe Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Prambe Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Masih ngomongin ya sob ya soal ramenya orang-orang yang sambat atau berkeluh kesah terkait beberapa followersnya yang tiba-tiba hilang atau mendadak berkurang gitu ya. Dan bukan cuma kita-kita aja sih, soalnya yang ngerasain itu juga banyak banget sob, seperti influencer-influencer atau bahkan artis. Dari artis Indonesia sampai luar negeri pun juga kena imbasnya ya. Dari Luna Maya sendiri itu bilang katanya dia kehilangan 800 ribu followers, dan dari Jarna Bakwani bahkan dia kehilangan sampai 20 ribu followers. Dan dia bilang kalau selama ini itu dia gak pernah pakai bot atau gak pernah pakai followers yang beli gitu sob ya. Itu hasil yang murni, tapi gak tahu kenapa kok tiba-tiba hilang gitu kan. Nah terus beberapa artis internasional itu juga kehilangan followersnya ya sob ya. Dari Justin Bieber, Taylor Swift, Ariana Grande, bahkan sampai Cristiano Ronaldo, mereka pun juga kehilangan followers sekitar 4 sampai dengan 8 juta. Bahkan kamu tahu Kylie Jenner sob, itu banyak banget sih, dia sampai kehilangan sekitar 15 juta followersnya. Wah ini gila banget sih, kenapa kok setiba-tiba itu ya sob ya. Kalau aku sendiri ngecek sih ada beberapa yang hilang gitu followersnya, cuman ya gak signifikan banget sih sob, mungkin cuman 30-an gitu ya. Dan ya gak apa-apa, karena aku bukan siapa-siapa gitu sob ya. Jadi kehilangan followers yang sedikit itu gak masalah sih kalau buat aku. Tapi kalau untuk kamu sendiri coba deh, kamu cek dulu followers kamu ya. Ada yang hilang gak? Dan kalau ada yang hilang, hilangnya berapa nih sob? Boleh banget ya langsung aja kamu sharing lewat WhatsAppnya Prambe Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang. Dan ya sobat, ngomongin soal followers yang tiba-tiba hilang nih ya. Nah siang hari ini ada yang menyapa Rinda lewat WA-nya Rana Suara yang juga curhat kehilangan followersnya gitu sob ya. Nah ada Kak Fatwa Amalia yang bilang, katanya aku kehilangan 1300 followers. Wow, ini lumayan ya sob ya, 1300 gitu kan. Jadi ya sepertinya dampaknya cukup signifikan, bukan cuma untuk influencer atau artis aja, tapi ternyata orang biasa pun juga bisa kehilangan followersnya gitu sob ya. Dan gak cuma Kak Fatwa Amalia aja, di siang hari ini pun ada Kak Ujang Arif ya sob ya, yang bilang katanya aku juga kehilangan followers dari 605 sekarang jadi 594. Bayangin tuh ya, lumayan-lumayan nih orang-orang yang kehilangan followersnya begitu kan. Ini kira-kira kenapa ya sob ya? Untuk kamu yang mungkin udah tahu permasalahan followers hilang ini, boleh banget ya kamu sharing barengan sama Rinda pagi hari ini. Pagi, siang maksudnya ya. Lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039. Sambil nanti Rinda akan update informasi berikutnya.
0: 103,9 FM Prime Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Salah terima suara, masih barengan sama Rinda. Dan masih ngomongin juga soal followers Instagram yang tiba-tiba hilang gitu sob ya. Nah setelah Rinda cari tahu nih, kayak kenapa sih kok tiba-tiba hilang dan drastis banget gitu loh. Ada yang sampai 8,000, ada yang sampai 1,300. Bahkan ada juga artis-artis gede itu kehilangan 15 juta followersnya. Bayangin tuh ya sob ya, banyak banget itu tuh. Ternyata ini tuh bukan karena adanya bug atau algoritma ya sob ya, tapi emang udah dikonfirmasi sama Meta langsung kalau katanya ini itu bagian dari proses rutin pembersihan di platform mereka. Jadi kalau followers kamu tiba-tiba hilang, itu merupakan akun-akun yang sebelumnya udah gak aktif ya sob ya. Makanya kenapa dibersihin, dan alhasil followers kamu auto berkurang gitu sih. Jadi yang hilang tuh bukan yang followers aktif ya, tapi yang hilang itu adalah yang followers udah gak aktif, atau akunnya udah kena suspend, atau bahkan akunnya udah gak dipakai lagi begitu. Makanya dibersihin sama Meta, dan itu berdampak pada Instagram kamu gitu sob ya. Jadi kalau kamu bertanya-tanya ini kenapa kok tiba-tiba hilang, tenang aja, bukan salah kamu kok ya, tapi emang lagi bersih-bersih aja untuk akun yang udah tidak aktif begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Prima Suara, gak kelasa udah mau jam 12 aja ya. Berlatih untuk punya Linda untuk menemani kamu. Udah habis sob. Dan besok kita bertemu lagi. Tapi semoga untuk informasi yang udah Linda bagiin tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu sobat ya. Linda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Diduga kurang hati-hati di tikungan, mobil picu kecelakaan beruntun di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Ngawi Pitu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan satu mobil dan dua sepeda motor hingga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka dan arus lalu lintas dari arah kota Ngawi menuju kecamatan Pitu sempat macet total. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Niti Rianto, 56 tahun, melaju dari arah kecamatan Pitu menuju Ngawi Kota. Saat melintasi jalan menikung, kendaraan diduga oleng karena pengemudi kurang berhati-hati hingga menabrak pohon di sisi kiri jalan. Benturan keras membuat mobil berputar dan melintang di tengah badan jalan. Dalam kondisi tersebut, dua sepeda motor yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar dan langsung menghantam bagian belakang mobil. Sejumlah korban sempat terjatuh di tengah jalan sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari warga sekitar dan petugas yang datang ke lokasi. Salah satu pengendara motor dilaporkan mengalami patah kaki kiri akibat kerasnya benturan.
3: R4 berjalan dari arah utara ke selatan karena jalan agak menikung dan kurang hati-hatinya untuk mengemudi kendaraan R4 sehingga oleng dan menabrak pohon. Setelah itu kendaraan melintang dan berjalan di belakang kendaraan R4, dua kendaraan R2. Jalan mendubur samping kiri belakang kendaraan R4.
2: Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut. Namun dugaan sementara kecelakaan dipicu kelalaian pengemudi saat melintasi tikungan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Magetan. Populasi sapi turun drastis, harga sapi kurban di Magetan naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar hewan dan di titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan petugas kesehatan hewan kini bekerja ganda untuk memastikan ternak yang dijual benar-benar sehat dan layak kurban. Nur Haryani juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan bukan untuk semata pencegahan PMK, namun untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Di sisi lain, populasi sapi di Magetan mengalami penurunan drastis pasca wabah PMK. Jika pada tahun 2020 populasi sapi di Kabupaten Magetan mencapai sekitar 117 ribu ekor, kini jumlahnya tinggal sekitar 68.900 ekor sapi.
5: Luar biasa drop. Jadi kalau di tahun 2020 angka kita itu masih 117 ribu sekian, data terakhir di 2025 kita punya 68.900 ekor sapi potong, sapi perah kita dulu di angka 1.200-an, sekarang kalau tidak salah 525 ekor. Jadi
4: kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga sapi kurban tahun ini. Sementara harga kambing domba justru turun akibat overproduksi setelah banyak peternak beralih memelihara kambing pasca wabah PMK. Nur Haryani menyebutkan harga kambing siap potong turun sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi terus naik karena stok terbatas. Meski demikian, kebutuhan hewan kurban masyarakat Magetan dipastikan tetap aman meski sebagian pasokan sapi didatangkan dari luar daerah.
5: Sapi ini malah naik ya, karena kondisinya kita juga sulit, infonya dari peternak itu kita sulit mendapatkan sapi bakalan saat ini. Ya itu pas PMK banyak kita kesulitan untuk mendapatkan sapi bakalan itu karena memang dampak dari PMK itu kan induk-induk kita itu kan reproduksinya kan juga terpengaruh. pabriknya terpengaruh, jadi kualitas anaannya juga berkurang.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan, sindikat peredaran uang palsu di Tuban dibongkar. Polisi amankan 3 pelaku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabakan. Ketiga tersangka tersebut adalah WTM berusia 44 tahun dan SLM berusia 38 tahun asal Kecamatan Semanding, serta WTO berusia 50 tahun warga Kecamatan Tuban. Aksi ini terjadi pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100.000 palsu di Pasar Wage, Desa Grabakan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi BMT. Petugas koperasi yang teliti menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut. Kabar mengenai peredaran uang palsu ini segera menyebar di kalangan pedagang. Korban yang mencurigai WTM kemudian mencoba mencarinya, kemudian berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, mengungkapkan bahwa para pelaku sengaja menyasar pedagang kecil dengan modus belanja murah agar mendapatkan kembalian uang asli.
6: Kemudian juga penyerahan kepada pihak kepolisian, kami mendapati informasi bahwasannya WTM ini mengaku benar bahwa telah mengedarkan uang palsu dengan pecahan 100.000 ini kemudian juga mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari tersangka lain, yaitu tersangka kedua yang berhasil diamankan, yaitu saudari SKM. Kemudian juga dari hasil pengembangan kita mengamankan dari SLM, bahwasanya SLM ini, tersangka SLM mendapatkan uang yang juga palsu dari pemerintahan tersangka WTM untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang didapatkan dari tersangka lain, yaitu adalah tersangka BTO. Dari hasil keterangan dari tim tersebut, dari mana uang palsu ini didapatkan? Dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang dibuat palsu itu
2: terbesar. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kecelakaan dini hari di jalur Pantura, Innova asal Surabaya terguling setelah tabrak becak di Kota Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
7: Baik, terima kasih. Sebuah mobil Toyota Innova bernompol polisi L1755GN mengalami kecelakaan tunggal di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban pada Rabu dini hari 6 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang dikemudikan oleh Aaron Lamhot Michael P. asal Kenjeran, Surabaya tersebut sedang melaju dari arah Semarang menuju Tuban sebelum akhirnya hilang kendali dan oleng ke kanan di simpang 3 Gardu Laut. Mobil yang membawa 3 penumpang tersebut kemudian menghantam sebuah becak yang sedang terparkir di bahu jalan dengan sangat keras hingga mengakibatkan posisi mobil terbalik di tengah jalan raya dalam kondisi bagian depan ringsek parah. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono menjelaskan bahwa seluruh korban yang berjumlah 4 orang segera dievakuasi ke RSUD Dr. R. Kusumo Tuban guna mendapatkan perawatan intensif karena menderita luka berat dan ringan.
8: kendaraan tersebut oleng ke kanan, kemudian setelah oleng menabrak becak yang parkir di bahu jalan sebelah sisi kanan. Dari nabrak becak tersebut akhirnya kendaraan Innova ini terguling, bannya di atas, bodi di bawah. Dari kejadian tersebut kemudian anggota kami beserta masyarakat dibantu oleh masyarakat untuk membantu di TKP mengeluarkan penumpang kemudian pengemudi dari kendaraan tersebut untuk segera dievakuasi di Rumah Sakit Umum Kusma.
7: Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh faktor kelalaian manusia berupa kurangnya konsentrasi dan menurunnya kewaspadaan pengemudi saat melintas di jam rawan. Hingga saat ini, pihak kepolisian tengah mengamankan barang bukti berupa kendaraan beserta surat-surat pengemudi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Tiga koma sembilan FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Sob, jangan cuma diem aja kalau

0: banget.
1: Prime Suara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara.
1: News, Hits and Information. Promes Suara.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brama Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport
0: Suara 103,9 FM. Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Diduga kurang hati-hati di tikungan, mobil picu kecelakaan beruntun di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Ngawi Pitu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan satu mobil dan dua sepeda motor hingga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka dan arus lalu lintas dari arah Kota Ngawi menuju Kecamatan Pitu sempat macet total. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Niti Rianto 56 tahun melaju dari arah Kecamatan Pitu menuju Ngawi Kota. Saat melintasi jalan menikung, kendaraan diduga oleng karena pengemudi kurang berhati-hati hingga menabrak pohon di sisi kiri jalan. Benturan keras membuat mobil berputar dan melintang di tengah badan jalan. Dalam kondisi tersebut, dua sepeda motor yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar dan langsung menghantam bagian belakang mobil. Sejumlah korban sempat terjatuh di tengah jalan sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari warga sekitar dan petugas yang datang ke lokasi. Salah satu pengendara motor dilaporkan mengalami patah kaki kiri akibat kerasnya benturan.
3: R4 berjalan dari arah utara ke selatan karena jalan agak menikung dan kurang hati-hatinya untuk mengemudi kendaraan R4 sehingga oleng dan menabrak pohon. Setelah itu kendaraan melintang dan berjalan di belakang kendaraan R4 dua kendaraan R2 hingga mendubur samping kiri belakang kendaraan R4.
2: Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut. Namun dugaan sementara kecelakaan dipicu kelalaian pengemudi saat melintasi tikungan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Magetan. Populasi sapi turun drastis, harga sapi kurban di Magetan naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar hewan dan di titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan petugas kesehatan hewan kini bekerja ganda untuk memastikan ternak yang dijual benar-benar sehat dan layak kurban. Nur Haryani juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan bukan untuk semata pencegahan PMK, namun untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Di sisi lain, populasi sapi di Magetan mengalami penurunan drastis pasca wabah PMK. Jika pada tahun 2020 populasi sapi di Kabupaten Magetan mencapai sekitar 117 ribu ekor, kini jumlahnya tinggal sekitar 68.900 ekor sapi.
5: Luar biasa drop. Jadi kalau di tahun 2020 angka kita itu masih 117 ribu sekian, data terakhir di 2025 kita punya 68.900 ekor sapi potong, sapi perah kita dulu di angka 1.200-an, sekarang kalau tidak salah 525 ekor. Jadi
4: kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga sapi kurban tahun ini. Sementara harga kambing domba justru turun akibat overproduksi setelah banyak peternak beralih memelihara kambing pasca wabah PMK. Nur Haryani menyebutkan harga kambing siap potong turun sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi terus naik karena stok terbatas. Meski demikian, kebutuhan hewan kurban masyarakat Magetan dipastikan tetap aman meski sebagian pasokan sapi didatangkan dari luar daerah.
5: Sapi ini malah naik ya, karena kondisinya kita juga sulit, infonya dari peternak itu kita sulit mendapatkan sapi bakalan saat ini. ya itu pas KPMK banyak kita kesulitan untuk mendapatkan sapi dagangan itu, karena memang dampak dari PMK itu kan induk-induk kita itu kan reproduksinya kan juga terpengaruh, pabriknya terpengaruh, jadi kualitas anakannya juga berkurang.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan, sindikat peredaran uang palsu di Tuban dibongkar. Polisi amankan 3 pelaku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan. Ketiga tersangka tersebut adalah WTM berusia 44 tahun dan SLM berusia 38 tahun asal Kecamatan Semanding, serta WTO berusia 50 tahun warga Kecamatan Tuban. Aksi ini terjadi pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100.000 palsu di Pasar Wage, Desa Grabagan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi BMT. Petugas koperasi yang teliti menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut. Kabar mengenai peredaran uang palsu ini segera menyebar di kalangan pedagang. Korban yang mencurigai WTM kemudian mencoba mencarinya, kemudian berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, mengungkapkan bahwa para pelaku sengaja menyasar pedagang kecil dengan modus belanja murah agar mendapatkan kembalian uang asli.
6: Kemudian juga penyerahan kepada pihak kepolisian, kami mendapati informasi bahwasannya WTM ini mengaku benar bahwa telah mengedarkan uang palsu dengan pecahan 100.000 di Pasar Wage. Kemudian juga mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari tersangka lain, yaitu tersangka kedua yang berhasil diamankan, yaitu dari SLM. Kemudian juga dari hasil pengembangan kita mengamankan dari SLM bahwasanya SLM ini tersangka SLM mendapatkan uang yang dijual palsu dari pemerintahan tersangka WTM untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang didapatkan dari tersangka lain, yaitu adalah tersangka BTO. Dari hasil keterangan BTO tersebut, dari mana uang palsu ini didapatkan? Dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang dijual palsu itu
2: atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kecelakaan dini hari di jalur Pantura, Innova, asal Surabaya, terguling setelah tabrak becak di kota Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
7: Baik, terima kasih. Sebuah mobil Toyota Innova bernompol polisi L1755GN mengalami kecelakaan tunggal di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban pada Rabu dini hari 6 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang dikemudikan oleh Aaron Lamhot Michael P. asal Kenjeran, Surabaya tersebut sedang melaju dari arah Semarang menuju Tuban sebelum akhirnya hilang kendali dan oleng ke kanan di simpang 3 Gardu Laut. Mobil yang membawa 3 penumpang tersebut kemudian menghantam sebuah becak yang sedang terparkir di bahu jalan dengan sangat keras hingga mengakibatkan posisi mobil terbalik di tengah jalan raya dalam kondisi bagian depan ringsek parah. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono, menjelaskan bahwa seluruh korban yang berjumlah 4 orang segera dievakuasi ke RSUD Dr. R. Kusumo Tuban guna mendapatkan perawatan intensif karena menderita luka berat dan ringan.
8: Kendaraan tersebut oleng ke kanan, kemudian setelah oleng menabrak becak yang parkir di bahu jalan sebelah sisi kanan. Dari nabrak becak tersebut akhirnya kendaraan Innova ini terguling, bannya di atas, bodi di bawah. Dari kejadian tersebut kemudian anggota kami beserta masyarakat dibantu oleh masyarakat untuk membantu di TKP mengeluarkan penumpang kemudian pengemudi dari kendaraan tersebut untuk segera dievakuasi di Rumah Sakit Umum Kusma.
7: Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh faktor kelalaian manusia berupa kurangnya konsentrasi dan menurunnya kewaspadaan pengemudi saat melintas di jam rawan. Hingga saat ini, pihak kepolisian tengah mengamankan barang bukti berupa kendaraan beserta surat-surat pengemudi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM. Prameswara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
9: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman.

0: isi laki-laki aja, gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih Sob. Intinya beliau tuh bilang,
1: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
0: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
2: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
0: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
3: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
0: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu

0: adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prime Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prime Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Makanannya apa?
1: Makanannya

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM. Premes Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brava Suara 103,9 FM. Music, hits, and inform me.

0: suara.
1: News Hits and Inform.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Suara 103,9 FM.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Polres Lamongan ringkus dua pria dengan barang bukti ratusan ribu pil di Brondong. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan bersama unit Reskrim Polsek Brondong berhasil membongkar jaringan peredaran obat keras berbahaya daftar G di wilayah Kecamatan Brondong pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka yaitu Imron berusia 33 tahun asal Aceh dan Wahyu Maulana berusia 38 tahun asal Binjai di depan sebuah kios jamu sekitar pukul 12 WIB. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan transaksi obat-obatan ilegal di kawasan pesisir tersebut. Petugas menyita barang bukti dalam jumlah fantastis mencapai lebih dari 141 ribu butir pil yang terdiri dari 122 ribu butir pil logo LL, 19 ribu butir heksimer, serta ratusan butir pil logo YY, trihexipenidil, dan tramadol yang siap diedarkan di wilayah Lamongan. Selain obat-obatan, polisi juga mengamankan uang tunai, telepon genggam, dan plastik klip kosong serta bukti pendukung praktek peredaran gelap tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman berat. Sementara penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar jaringan pemasok lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Program Sekolah Rakyat segera hadir di Ngawi. Pendaftaran masih menunggu aturan pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rencana hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi belum membuka pendaftaran calon siswa karena petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut masih belum diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Program pendidikan khusus bagi keluarga kurang mampu itu diprioritaskan untuk masyarakat dalam kategori desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yakni kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ngawi Muhammad Turnawan menyebut Ngawi masuk dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahap 2 sehingga seluruh proses masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.
3: Untuk yang Sekolah Rakyat tingkat teknisnya memang terdapat bahwa syaratnya ada di desil 1 dan 2 di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan itu sudah dimaklumi adalah masyarakat yang strata ekonomi terendah. Jadi kalau di desil 1-2 itu berarti 1/10, artinya 20% masyarakat ekonomi terendah di Kabupaten Ngawi dan daerah lainnya.
2: Menurutnya, pendaftaran calon siswa diperkirakan baru berlangsung pada tahun ajaran 2026-2027. Nantinya tidak menutup kemungkinan ada siswa perpindahan atau transisi dari sekolah sebelumnya untuk bergabung dalam program tersebut. Saat ini peran Dinas Sosial masih sebatas memberikan informasi awal kepada masyarakat melalui pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH agar warga mulai memahami sasaran dan mekanisme program. Dalam rencana awal, Sekolah Rakyat di Ngawi akan mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Masing-masing jenjang disiapkan dua rombongan belajar, sehingga total kapasitas siswa diperkirakan mencapai sekitar 600 anak. Di sisi lain, pembangunan sekolah masih terus berlangsung. Kabupaten Ngawi sendiri masuk kawasan pengembangan Jawa Timur 2 bersama sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Madiun, Pacitan, dan Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pastikan proyek on track, Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur lingkar selatan Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhlonur Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Pelausan hingga Karang Kembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
4: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk menuju masuk dari jalan ini. Kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurangi kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah, ini sudah sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita untuk pembangunan Ring Road Selatan atau Ring Road Babat ini bisa kita selesaikan. Hanya beberapa ruas atau tanah yang harus segera kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju ke jalan besar.
2: Saat ini pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Tanggapi harga telur anjlok, anggota Komisi 4 DPR RI, ada impor telur, pasti kami tolak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi 4 DPR RI, Riono Capeng menegaskan pihak legislatif berpihak kepada para peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan yang belakangan terpukul akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi para peternak yang membagikan telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes terhadap jatuhnya harga pasar. Menurutnya persoalan utama saat ini bukan pada produksi, melainkan distribusi dan penyerapan hasil peternak yang belum maksimal. Ia menegaskan stok telur nasional dalam kondisi surplus sehingga wacana impor telur dinilai tidak masuk akal.
6: Ya, apa telur impor, ada isu kemudian mau hilirisasi besar-besaran dengan melibatkan pemodal luar. Nah, ini kita utamakan untuk peternak lokal dan ya, penyerapan telur dari dalam negeri. Seperti itu.
5: Dion mengatakan dalam 3 bulan terakhir harga telur sebenarnya sudah membaik di kisaran Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga kembali turun hingga Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram yang dinilai sudah berada di bawah titik impas peternak.
6: Rp21.000 ya pasti rugi.
5: Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar program makan bergizi gratis atau MBG menjadi solusi penyerapan produk telur peternak lokal. Menurutnya Kementerian Pertanian perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga pelaku usaha MBG di masing-masing wilayah. Riono meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan MBG diwajibkan menyerap telur hasil peternak lokal. Selain itu, ia juga menyoroti isu masuknya pemodal asing di sektor ayam petelur. DPRD kata dia akan memanggil kementerian terkait jika benar terdapat investasi asing yang mengancam keberlangsungan peternak lokal.
6: Ya, telur kita cukup, sehingga kalau ada wacana misalkan kita mau impor telur, bagi kami pasti akan kami tolak di DPR. Nggak boleh, karena satu saya koordinasi sama dirjennya, saya pastikan ya kalau kemudian ada pemodal asing yang masuk khususnya untuk ayam petelur, kita akan panggil menterinya, kita akan panggil apakah betul, harus kita verifikasi betul ya, karena apa, ini kita sudah surplus, buat apa pemodal asing masuk, cukup dari peternak-peternak dalam.
5: Riono menilai Indonesia sudah surplus produksi telur sehingga kebutuhan nasional seharusnya dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri tanpa harus campur tangan pemodal asing. dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocoras FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Push power, geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prameswara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang iya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena

0: persatu. Yang pertama ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi dan bilang gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja, gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya? Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
1: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
0: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Nggak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
2: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
0: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
3: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
0: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat

0: Buat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore ya sobat ya, ketemu lagi bareng aku Lia. Dan spesial di sore hari ini tentu saja aku akan ngebawa topik yang menarik buat kamu semua sobat gitu. Tapi sebelum ke topik ya sobat, mungkin kamu yang lagi di perjalanan pulang kerja atau mau siap-siap buat kamu yang tim-tim tenggo ya kalau lagi pulang kerja ya, aku bakal nemenin kamu. Atau kamu mau ngabisin waktu cuma untuk nongkrong, duduk santai aja di rumah, tenang aja, aku bakal nemenin kamu juga ya. Dan spesial untuk sore hari ini, kita akan ngebahas seputar kegiatan sore apa sih yang kiranya enak dilakuin. Coba deh sobat kamu jujur ya, akhir-akhir ini ya kamu itu capek karena kerja atau capek karena hidupmu emang jarang istirahat. Nah, ini juga relevan sama aku sih, kadang ya ada satu fase kayak aku capeknya di versi kerja, tapi ternyata fase lainnya capek karena jarang istirahat. Nah, jarang istirahat sendiri, ini tuh kembali lagi ke diri kita masing-masing ya sobat. Kadang ada orang yang sok sibuk banget sampai tidak ada waktu istirahat untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kamu gimana nih sobat? Kadang ya, kita tuh bukan cuma butuh liburan yang mahal. Sometimes, kita cuma butuh liburan yang tenang juga. Sesederhana sore yang tenang untuk nenangin kepala. Tentu saja bareng aku Lia ya di sini kita bakal cari ventilasi lewat sore yang asik tentunya. Kalau sore ini kamu bebas pergi kemana aja buat nyore. Kamu mau kemana nih sobat?
0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857 1717 1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Drama Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: kemasan 2000 beli 3 gratis 1. 103,9 Prameswara FM.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
2: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
3: 3, yang satu abang.
2: Dikit amat.
3: Yaudah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
4: Dipanggil
1: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja? Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya. Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan. Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
3: Petak umpet.
1: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
5: New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam di GTV Channel 30.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM. Nah sobat ya, tadi kita udah bahas tentang topik hari ini ya sobat. Kita akan bahas seputar sore-sore gini tuh enaknya ngapain ya. Dan kamu sobat, kalau kamu punya kebebasan untuk nyore hari ini, kamu bakal pergi kemana nih? Setiap orang tuh ternyata punya tempat pelarian favorit pas hidup lagi rame-ramenya ya sobat ya. Dan ada orang yang mungkin makan milih kafe estetik, muterin kota aja, gak jelas ya, pokoknya sepeda, riding aja, duduk di rooftop atau di pinggir jalan. Nah ini dari pengalaman aku pribadi ya sobat ya, ada yang pilih kafe estetik. Nah saat itu kalau di Lamongan itu, saat itu aku lagi di High Pals. Nah mungkin sobat udah familiar dengan salah satu jenis atau nama kafe ini ya. Hari itu sengaja aku gak bawa laptop, aku gak bawa kerjaanku ya, gak bawa deadlineku juga sobat. Aku hanya duduk, bahkan aku juga gak bawa buku, HP saat itu juga lagi kondisinya lowbat sobat. Jadi kayak momen itu adalah sore dimana aku berhenti dari media sosial, aku berhenti dari hirup pikuk dunia ya sobat ya. Dan aku hanya duduk saja ngelamun, aku cuma ngeliatin orang lagi duduk santai juga, kemudian liatin daun, hijau-hijauan, dan situasi saat itu tenang sih sobat. Apalagi kalau di sana biasanya di kafean juga kan kita distelin sama musik ya, dan apa ya rasanya itu kayak dunia berhenti sejenak dan aku akhirnya nemuin ketenanganku lagi. Akhirnya aku kayak enak ya hidup itu gitu. Dan itu adalah salah satu nyoreh terasik yang pernah aku lakuin. Selain itu ya, Lamongan kan banyak sawah ya sobat ya. Kebetulan di desa aku juga ada deket sawah. Biasanya nyore yang asik itu cuma duduk santai aja sambil nikmatin gorengan pun es teh sobat di sawah. Nah kalau tempat nyore kamu yang paling rekomendasi buat kamu di Lamongan tuh apa ya? Dan gak usah jauh-jauh nih sobat, kadang di belakang rumah kita aja itu kalau misal ada sungai kecil, apa ya namanya ya kalau bahasa Jawa itu kali bukan ya. Nah kali, kalau di belakang rumah kamu ada kali kecil atau sungai kecil, itu juga bisa jadi tempat nyore loh sobat. Ini ada chat masuk ya tadi dari Kak Rizal. Nyore paling asik tuh di pinggir sawah, daerah deket Kak, anginnya sepoi-sepoi, lihat padi hijau-hijau sambil dengerin radio, plong banget rasanya, bener banget. Apalagi kalau kita nyorenya di lingkungan ya sobat, itu ada angin sobat. Jadi kayak hembusan anginnya itu bikin kita relax juga gitu. Apalagi kalau ngelihatin dedaunan yang lagi gerak, kena angin dan sebagainya, waduh itu syadu banget sih suasananya. Kalau kamu punya cerita lainnya seputar nyore asik ya sobat, kamu bisa sharing aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039 atau langsung aja join di Express Radio, kamu bisa komen-komen di situ. Gitu ya sobat ya.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi udah ada Kak Rizal ya ngasih tahu ke kita kalau nyore paling asik tuh di pinggir sawah nih. Ada satu lagi yang masuk nih sobat barusan. Nyore paling asik tuh di belakang rumah aja sih Kak, duduk karena emang udah punya taman. Iya benar banget sih, taman apalagi kalau buah, kemudian sayur seger-seger. Atau di sini sobat ada yang suka bunga juga, pasti itu menyenangkan banget sih. Jadi kayak nyore ditemani sama bunga-bunga kesukaan yang tentunya cantik ya sobat ya, atau sambil nyemilin buah yang udah pada mateng. Waduh seru banget tuh pasti. Tapi ya sobat, bicara tentang nyore ya, nyore itu kadang identik dengan kondisi yang melo. Bisa jadi sensasinya senang atau sebaliknya malah sedih, malah kepikiran hal-hal yang ya bikin kita jadi down gitu tadi. Pernah gak sih ternyata siang tadi tuh rasanya sibuk banget ya sobat, tapi pas matahari mulai turun nih, nah kayak gini udah mulai turun, tiba-tiba kepikiran semuanya. Dan sunset vibes itu kadang jadi jebakan. Pengennya nyore, nenangin pikiran, tapi malah kepikiran. Ada cerita yang kayak gitu sobat? Kalau cerita aku pribadi sih, nyore kalau lagi di jalan ya, kalau kena lampu merah gitu, biasanya malah kepikiran hal yang kayak di rumah gimana ya, kayak gitu. Atau waduh ternyata masih ada deadline nih malam ini, tapi kok di jalan ini gak nyampe-nyampe, ah, kayak gitu. Itu salah satu bentuk kalau sunset vibes itu kadang jadi jebakan, antara kamu jadi chill, jadi tenang, atau malah kepikiran banyak hal nih sobat. Ini juga ada lagi. Kadang sunset vibes itu jebakannya gini, antara cantik atau malah jadi overthinking. Ya, momennya bisa jadi momen berharga atau ternyata malah jadi kita overthinking berlebihan gitu. Nah, kalau sore gini biasanya kamu jadi lebih produktif atau malah mendadak galau? Biasanya kalau mendadak galau itu bawaannya pengen tidur. Tapi ya, kita tahu kalau sore itu tidur enggak enak sobat. Kamu bangun-bangun nanti habis maghrib juga malah capek badan. Nah kayak gitu. Ada nggak di sini kamu yang membiasakan kayak sore terus kamu tidur? Jangan ya sobat ya. Better kamu coba ubah deh sore. Mending kamu duduk santai sambil bikin kopi atau minuman kesukaan kamu gitu. Coba deh, aku mau tahu ya dari kamu sobat. Kalau sore kayak gini tuh kamu biasanya lebih produktif atau malah capek? Udah ngerasa capek atau lebih excited dengan vibe sore sunset ini? Kamu bisa sharing aku ke WhatsApp Radio Brahma Suara ya. Dan tetap stay tune bareng aku Lia di Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kan kita udah ngebahas seputar nyore favorit versi kamu ya sobat.
3: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.
2: Nah kalau versi kamu nih apa? Tadi ada Kak Rizal nyorenya di pinggir sawah ya. Kemudian, nah ini nih aku mau tanya lagi. Ada tipe-tipe nyore yang murah meriah nih sobat. Nah kalau versi kamu gimana? Kalau versi aku nyore murah meriah ya, duduk santai di rumah aja terus sambil bikin gorengan, misal gorengan pisang, atau kalau lebih murah lagi nih bikin teh, atau yang lebih murah lagi ya duduk santai sambil nge-game mungkin ya, atau sambil baca buku, itu juga salah satu bentuk nyore yang menyenangkan sih sobat. Healing tuh ya, nggak harus ngabisin banyak uang, nggak harus kamu pergi ke kafe dulu biar lebih relax, no, nggak selalu ya sobat ya. Tapi kalau kamu punya banyak uang boleh banget, tapi biasanya beli es teh jumbo ya di warung atau di pinggir jalan, misal ada orang yang jualan sekarang es teh yang besar 5.000 udah dapat ukuran gede ya sobat ya. Nah itu bisa jadi teman nyore kamu. Mungkin kamu sore ini ada yang lagi nenteng teh ya sobat, teh ini cocok banget sih udaranya sore-sore gini, udah mau maghrib juga ya. Tapi di sisi lain ya sobat, jadi nyore murah meriah itu nggak selalu tentang kafe tadi. Kamu bisa nyari jajanan murah meriah di sekitarmu atau sambil minum es jumbo aja. Dan terkait ini juga ada sore meriah tuh, kamu bisa motoran pelan-pelan untuk menikmati angin sore tanpa ada tujuan. Nah biasanya di desa aku nih ya, itu aku masih nemuin nih sobat tipe-tipe orang yang kayak gini. Jadi sore itu udah ngeluarin motor nih ya, kemudian ya udah jalan aja gitu, cuma berhenti di sawah, kemudian kembali lagi pulang. Nah kamu ada yang kayak gitu gak sobat? Aku dulu pernah kayak gini. Tipe-tipe pas aku lagi belajar motoran dulu itu pas kelas 3 atau 4 SD kalau gak sobat. Itu sepeda ontel Mas Yan. Masih sepeda ontel sobat. Tapi kalau sepeda motor itu terakhir di SMP kalau nggak salah ya. Nah itu versi aku, kalau kamu gimana? Jadi kamu nggak melulu ngeluarin uang buat nyore, tapi kamu bisa ngambil kegiatan-kegiatan yang kamu bisa relax nih sobat. Kayak yang tadi udah aku sebutin ya sobat, misal kamu baca buku nih sore, atau kamu duduk-duduk aja sambil lihatin orang berlalu-lalang, atau kamu ngegame. Dulu pas kita masih kecil ya, aku sih lebih tepatnya, pas aku kecil itu kayak sore main petak umpet bareng teman sampai mau maghrib gitu, dicariin sama mama. Nah kayak gitu. Atau yang barusan contohnya, kamu bisa motoran aja sambil nikmati udara sore hari. Gitu ya sobat, kamu bisa spill-spill nyore paling hemat versi kamu tuh apa ya. Dan rasanya nyore yang paling hemat, tapi ini versi yang bahagia ya sobat ya, yang bahagia yang bisa ditiru banyak orang. Kamu bisa spill langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kan kita udah ngebahas seputar nyore favorit ya, dan kita sekarang fokusnya yang murah-murah aja. Ini ada komentar yang masuk dari Kak Cynthia. Sore nyore murah meriah itu versi aku duduk di depan rumah aja Kak, sambil ngeliatin orang lalu lalang. Iya. Kadang kayak kita gabut ya, daripada kita tidur sore-sore, better kita ya udah duduk santai di depan rumah. Dan aku juga pernah kok sobat nerapin ini ya. Aku duduk sambil sama bapak aku sih saat itu, sama ayahku. Jadi kayak cuma duduk aja diskusi bareng, ya udah ngelihat orang yang lewat di depan rumah, terus diskusi, misal ada bunga yang lagi di depan, kemudian ada hal yang aneh yang didiskusiin, dia ya, random aja apapun yang didiskusiin ya udah dibahas gitu. Ini salah satunya dari Kak Cynthia ya. Ya udah duduk di depan rumah aja. Terus ada contoh lainnya nyore murah meriah itu, ini dilakuin sama temen aku sih. Jadi dia suka ngopi sama suka baca buku. Dia cuma setiap sore dilakuin, yaitu nyeduh kopi hangat, habis itu ya udah baca buku. Dan dia ngehabisin banyak lembar sobat untuk hal ini. Jadi untuk satu kali duduk dengan fokus cuma kopi dan buku ya, dia bisa langsung bahkan khatam buku itu langsung saat itu juga, atau at least dia ngehabisin 3/4 lah dari buku itu ya sobat. Nah ini bisa kamu contoh juga sobat. Kalau versi aku ya, kalau baca buku itu enaknya malam sebelum tidur, itu versi aku. Tapi kalau versi kamu enaknya sore-sore sambil nunggu azan maghrib juga oke juga sih. Nanti aku bakal coba ya sobat ya. Atau kalau kamu punya cerita sore-sore baca buku dan sensasinya gimana, kamu bisa share-share aja. Dan tetap stay tune terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Drama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, protes siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputar nyore yang asik. Tapi sebelum itu ya, buat kamu sobat yang lagi menjalankan ibadah sholat maghrib, kamu selamat menjalankan ya. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, jangan buru-buru, mending melipir dulu ke masjid, selesain dulu ya, biar gak gopo-gopo gitu. Gitu ya sobat ya. Buat kamu yang mungkin sekarang udah di rumah ya, udah mulai santai nih, aku bakal nemenin kamu di beberapa jam ke depan, jadi stay tune terus aja. Dan masih seputar nyore favorit versi kamu, nyore favorit sekalipun ngeluarin uang ya sobat, atau nyore yang murah meriah. Nah tadi ada versi cuma duduk aja di depan rumah atau di belakang rumah ya, atau baca buku dan lain sebagainya. Nah itu menyenangkan sih. Ini ada informasi terkait nyore murah meriah lainnya nih sobat. Jadi nyore murah meriah versi ini tuh jadi rutinitas sih, mirip sama yang aku sampaikan tadi ya. Jadi ini dari Kak Virgin, katanya kalau nyorenya itu dia selalu duduk santai aja sambil bicara, deketin silaturahmi bareng keluarga terdekat. Nah ini bagus nih, biasanya juga ada yang lebih meluas dikit ya, diskusi sorenya bareng sama tetangga. Mungkin di sini ada yang kompleksnya masih rame-rame kalau sore hari, biasanya kalau di desa-desa sih sobat, biasanya kalau di desa gitu ya, itu sore-sore orang udah selesai nih kegiatannya, udah pada mandi, biasanya duduk-duduk santai di depan rumah. Nah lingkungan kamu kayak gitu juga gak sobat? Terus ya, spesial di senja tadi ya, itu ada beberapa lagu yang udah aku sampaikan buat nemenin kamu. Ada dari Super Girlies, ada dari Ziva, ada dari Tiara Andini juga barusan. Nah ini relevan juga sobat dengan playlist senja. Biasanya ada lagu-lagu khusus yang emang diciptain khusus buat nemenin kamu, menemani kamu sama langit sore. Nah kamu punya gak rekomendasi lagu yang enak pas lagi motoran atau pas kamu nangis tipis-tipis? Kamu bisa sharing-sharing aja ya bareng aku. Nanti aku coba deh, aku coba pasang ya lagu. Mungkin dari rekomendasi kamu ada yang sesuai di sini, aku bakal pasang buat nemenin kamu di sore udah menjelang malam hari ini ya. Siapa tahu kamu masih duduk-duduk santai menikmati suasana hangat di sekitarmu. Gitu ya sobat ya. Stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Nah sobat, kita akan cek dulu ya lalu lintas pada hari ini ya sobat ya. Nah udah kelihatan, aku bakal ambil di, bentar, aku akan ambil di beberapa contoh ya sobat di lingkungan ini. Yang deket-deket dulu aku cek dulu yang bagian yang rame, yang mungkin kamu lewat sini ya sobat, mumpung malam pulang kerja. Nah this one, bentar. Di Simpang 3 Telon Sukodadi sobat, ini jalananku tiap hari sih, lihat sini. Saat ini ya terlihat ramai namun tetap lancar sobat. Terlihat dari arah itu dari arah Paciran ya. Arah Paciran kemudian belok kiri ke arah Lamongan Kota, Surabaya, kalau ke kanan arah Babat. Nah ini habis lampu merah jadi ramai ya sobat. Dipenuhi oleh pengendara roda 2 dan 4. Jarang ada truk yang besar di sini. Dan tetap berhati-hati ya sobat, enggak usah buru-buru kalau kamu mau nyebrang lewat ke arah Paciran atau kamu mau lurus saja, tetap berhati-hati karena di sini tuh kadang ada pengendara yang nakalan sobat. Kayak misal belum lampu merah ya, kemudian dia nunggunya di depan banget di pertigaannya. Nah, itu bisa membahayakan nyawa kamu sobat. Jadi enggak usah aneh-aneh ya di jalan, tetap aja aturi rambu yang berlaku sobat. Nah, ini ada di palang pintu kereta Kadet Swoko ya sekarang sobat. Ini pengendara lagi nunggu nunggu kereta lewat ya. Bagus sih ini aku tidak melihat pengendara yang nakalan, yang terobos dulu dan sebagainya, semuanya sabar. Nah itu tetap dijaga ya untuk konsistensinya. Jadi sebisa mungkin kayak gini, kalau teratur semuanya kan enak ya sobat ya. Satu lagi aku mau cek di Simpang 3 Banjarwati. Nah, ini terlihat cukup ramai tapi agak sedikit sepi dikit. Tapi masih lancar ya sobat. Nah, kayak kamu mau belok ke kanan, pelan-pelan. Kamu mau lurus aja juga pelan-pelan. Takutnya moro-moro ada pengendara lain yang nyelonong ya sobat. Kadang kita kalau udah hati-hati tapi orang lain gak hati-hati tuh juga greget ya sobat ya gitu. Oke sobat, itu sementara terkait update lalu lintas ya. Buat kamu yang di mana saja mungkin lagi perjalanan mau ke suatu tempat ya, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru. Kalau mulai ngantuk mending kamu melipir ngopi dulu, santai dulu ya. Buat kamu yang tadi belum menjalankan ibadah sholat maghrib, silahkan melipir dulu ya, gak usah buru-buru daripada kamu kebut-kebutan di jalan. Karena keselamatan kamu adalah yang utama.
7: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Dari pengetahuan, jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan.

0: gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus menanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih, Sob. Intinya beliau tuh bilang,
1: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
0: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, Sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama, Sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
2: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
0: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
3: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
0: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan. Dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan.

Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain nggak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Brahma Suara.
6: News, hits, and information. Brahma Suara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kita bahas seputar Nyore pun dengan playlist senja yang menyenangkan ya sobat. Nah ini ada beberapa komentar masuk dari Kak Bagas. Lagu motoran sore paling juara sih, untungnya hidup harus tetap berjalan dari Bernadia Kak. Pas banget buat aku yang lagi muter-muter Lingkar Lamongan sambil nyari angin sore. Ya vibesnya memang dapat banget ya, berasa dari video klipnya langsung. Kayak hiduplah harus terus tetap berjalan. Ini dari Bernadia ya, kalau versinya Kak Bagas. Ini ada dari Kak Sari. Lia Buterin, sampaikan sayangku untuk dia, dari Nadif Basmala dong. Ini lagu andalanku pas lagi sunset di pinggir sawah. Enak buat nangis tipis-tipis sambil ingat dia yang udah jauh. Iya, kadang ada lagu yang bikin kita ngingetin sama dia ya sobat ya. Kalau aku sih lagunya Dere Kota, yang Dere yang kota, yang udara mana itu. Aku gak bisa nyanyi, sorry banget. Intinya itu, jadi kayak udara mana yang kini kau hirup ya kan. Nah, jadi kayak aku, sometimes aku itu mikirnya kayak dia lagi di mana ya, dia lagi di kota mana ya, dia lagi ngapain dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita mirip ya Kak Sari ya, cuma versinya berbeda. Tapi ya sobat, jangan pernah simpan orang dalam lagu. Nah kamu setuju nggak dengan hal ini? Kalau aku sih ya ada plus minusnya ya. Kalau kenangannya bagus why not, tapi kalau kenangannya buruk sih malah bikin sedih ya, malah bikin down gitu. Jadi coba deh, kalau kamu mau nyimpan orang dalam lagu, boleh. Tapi kalau itu kalau itu sifatnya atau hal yang disimpan negatif atau bikin sedih, ya jangan disimpan sobat. Tapi kalau pengalamannya bagus dan sebagainya, why not? It's okay, gitu ya. Nah itu Kak Sari. Oke, lagunya menarik ya Kak Sari ya. Kemudian ada Kak Dika, senja di Jakarta dari Bandanera. Tapi versi Nyore di Lamongan boleh gak kah? Pokoknya lagu yang akustik gitu. Ya sekalipun di Jakarta, di Bandung dan sebagainya, tapi nyorenya ya di Lamongan tetap seru juga sih sobat gitu ya. Terus ada dari Kak Ica, aku tim Runtu dari Febri Putri. Enak banget didengerin pas lagi macet-macetan pulang kerja, biar capeknya luntur bareng matahari yang terbenam. Puterin ya Kak. Oke deh. Dan ada satu lagi nih, mirip sama lagu yang dari Kak Dika tadi, Jakarta Hari Ini dari For Reference. Meskipun judulnya Jakarta, tapi liriknya ngena banget buat aku yang lagi nyore sendirian di alun-alun. Waduh, sambil meratapi nasib. Galau dikit boleh ya Kak, boleh kok, it's okay. Tapi jangan galau-galauan terus ya sobat. Jangan sampai galau kamu bikin kamu malah gak produktif, bikin kamu malah males-malesan di rumah dan males-malesan berkegiatan lainnya. Itu yang gak boleh ya. Kalau kamu galau boleh, tapi galau secukupnya aja, gitu ya sobat. Gitu. Nah ini tadi karena ada yang nyebut dari Bernadia ya, tapi ini agak mirip-mirip sih. Aku bakal puterin kamu ya sobat, lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Khusus buat hari ini, Kita Buat Menyenangkan. Apapun tadi yang terjadi hari ini yang bikin kamu kesel, coba tarik nafas dulu ya, tahan, buang. Dan itu akan hempas hari ini kok, besok akan lebih bagus. Gitu ya sobat ya, semangat terus buat kamu yang mungkin sekarang ya di fase yang mungkin up to 50 ke bawah ya. Kayak misal kamu lagi sedih dan sebagainya, ini lagu Benadia kita buat menyenangkan.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar nyore asik ya sobat. Mungkin kamu tadi sore lagi nongkrong dan masih berlanjut sampai sekarang. Ya ini masih relevan ya bareng sama kondisinya kamu. Dan soal playlist tadi udah kita bahas ya, playlist yang cocok buat senja apa saja. Ada dari Benadia, kemudian ada dari apa tadi ya, yang Senja di Jakarta ya kalau gak salah. Kemudian sekarang nih sobat, aku mau tanya ke kamu nih, kamu itu versi orang yang suka nyore atau nyenja, nyore yang sendiri atau ramai? Kadang semakin dewasa itu kadang kita lebih nyaman kalau berangkat sendiri. Nah ini relevan sama aku sih, termasuk kalau misal aku mau ngerjain apapun ya, mau coffee date dan sebagainya, itu aku better dating sendiri bareng sama diri aku sobat. Nah kalau kamu gimana? Biasanya ya solo date itu jadi pilihan kalau kita udah capek ketemu banyak orang, pengen recharge energi sendiri aja ya, dengan sendiri. Jadi datang, diem, gak usah bicara apa-apa ya. Nah itu tipe-tipe yang suka solo date. Nah kamu suka yang solo date apa ramean nih? Tapi kalau kamu yang ramen ya gak apa-apa, it's okay, itu pilihan kamu aja. Tapi untuk yang versi sendiri ya sobat, ini biasanya dipakai biar kamu ngerasa lebih bebas. Tapi kalau sendiri pun kadang takutnya ya sepi ya. Kadang kita takutnya itu kayak, kak kalau aku sendiri itu takut sepi nantinya gitu. Jadi aku gak bisa sendirian ya, it's okay. Berarti kamu ada tipe yang suka rame-rame. Nah ini ada dari Kak Maya nih. Dulu kak, aku itu takut sendiri. Tapi sekarang malah nagih nyore sendiri di taman kota. Lebih dapet tenangnya kak daripada rame gitu. Nah ini mirip-mirip Kak Maya sih. Kalaupun aku terakhir duduk santai di alun-alun Lamongan ya sobat, itu aku sambil bawa cemilan dan real sendirian. Itu siang menuju ke sore sih. Jadi kayak bukan fasenya orang lagi duduk santai ya, gak seserame saat sore. Jadi itu masih agak siang menuju sore, jam 2an menuju jam 3 gitu. Aku sendirian dengan bawa snack tentengan aku ya sobat ya. Dan itu seneng banget loh. Aku cuma butuh waktu 10-15 menit nikmati makanan dan snack yang aku bawa ya. Ya udah santai aja dan relax. Terus apa kak yang kamu lakuin saat itu? Karena kebetulan saat itu emang lagi gak ada kuota ya sobat. Jadi HP aku yang gak aku pegang, aku gak yang scrolling gitu. Aku duduk benar-benar nikmati udara di sekitar, ngeliatin orang yang lalang. Sesekali juga ada yang datengin aku kayak kucing, kayak gitu-gitu. Nah itu seru sih. Jadi aku tim yang sendiri kalau nyore atau kegiatan kayak mirip-mirip ini itu. Kalau kamu gimana sobat? Kamu bisa sharing-sharing aja ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 atau join komen-komen langsung aja di SPS Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar nyore asik ya. Tadi kita udah bahas, kemudian contoh-contohnya apa saja yang biasanya teman-teman lakuin, sobat lakuin ya. Dan sekarang nih, kita bahas tentang cerita nyore paling random sobat. Kadang momen yang paling seru tuh justru datang dari hal yang gak direncanain. Ya ini kalau dari pengalaman aku sendiri ya, aku itu gak ada kayak planning atau keinginan untuk nyore. Tapi tiba-tiba ada teman yang ngechat nih, info gitu. Langsung aja, jadi kayak info nyore, info ngopi, nah kayak gitu. Jadi kamu mungkin punya tipe-tipe teman yang kayak gini itu juga sebuah aset ya sobat ya. Siapa tahu mereka punya info-info nyore yang menyenangkan dan dia ngajakin kamu gitu. Biasanya nyore kayak gini tuh didukung sama entah memang suasananya aja bagus, kemudian nyari suasana anginnya sepoi-sepoi kayak di jalan, atau momen-momen lain yang tidak diduga-duga gitu. Kadang nyore paling random itu terjadi karena orang tiba-tiba minta info ke kita, atau urgensi mendadak ketika kita misal di jalan tiba-tiba hujan, akhirnya nyore dulu makan bakso di pinggir jalan kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak diduga, atau tiba-tiba kita kemana gitu, waduh ternyata nemuin spot bagus nih buat foto dan itu sepi nggak ada orang, ya udah nyore dulu di situ kayak gitu. Jadi ini hal-hal yang tidak terduga. Atau nyore sendirian, ternyata ada teman kamu yang datang, ternyata ada teman yang lainnya lagi, akhirnya jadi kayak mirip-mirip reuni kecil gitu nyorenya. Hah, itu hal yang menyenangkan sih kalau kita punya cerita random apa pas lagi nyore. Kalau versi aku random nyore ya itu tadi sih, kayak aku nggak punya planning untuk nyore ya, tapi tiba-tiba temen aku nih dia ngasih info-info dan sebagainya. Nah, masih ngebahas seputar info nyore ya sobat. Ini mungkin bisa kamu checklist, kamu simpan buat besok karena ini udah malam ya. Besok mungkin kamu mau ada planning nyore, mungkin ini bisa jadi informasi atau petunjuk buat kamu. Yang pertama, kalau di Lamongan itu nggak afdol kalau kita nggak main sore ke alun-alun Lamongan. Nah, ini klasik banget ya, kamu bisa duduk aja santai di rumputan, di bangku, sambil lihatin burung-burung yang berterbangan. Kalaupun kamu lapar ya, di sekitaran alun-alun itu udah banyak jajanan sobat. Kamu mau nyari batagor, nyil, cilok, es teh jumbo, bahkan kamu mau sholat pun, kalau kamu yang sedang melakukan ibadah ya, kamu bisa tinggal ke Masjid Agung aja gitu. Itu ya, itu yang pertama tadi, opsinya di alun-alun. Kemudian melipir ke agak timuran dikit ya, ke selatan ya. Nah itu kamu bisa ke daerah Sugio dan lain sebagainya. Mereka itu punya waduk sobat, waduk Gondang. Ini biasanya dipakai untuk orang pagi-pagi lari ya di situ, karena itu masih sejuk udaranya dan di situ masih banyak tanaman-tanaman sih. Mungkin di sini kamu sobat ada yang daerah Sugio ya, coba spill kondisinya gimana sekarang waduk Sugio, karena jujur aku udah lama banget nggak ke situ gitu. Kamu bisa update kondisinya, kalau kamu mungkin baru kemarin datang ke situ dan sebagainya, kamu bisa cerita ke aku ya. Nah ini tipe kalau kamu suka lihat air yang tenang, butuh angin semilir, kamu bisa ke waduk Gondang. Nyore di sini katanya sih damai banget vibe-nya. Ya emang aku dulu pernah foto angkatan di situ dan enak sih di situ. Jalan santai di atas bendungan, sunset di sini juga terbaik karena memang terbenam tepat di atas air. Bagus. Oke, checklist nomor 2, waduk Gondang, Sugio. Kemudian yang ketiga ada JLU ya sobat. JLU ini tapi khusus buat kamu yang hobi motoran sore, City Roll. JLU adalah jalurnya. Jalannya lurus, luas, sisi kanan punya pemandangan tambak ya atau rawa yang luas. Vibes-nya melaju menuju matahari terbenam. Ya ini masih relevan ya, kerasa banget vibes-nya. Bagi kamu sobat anak muda yang pengen berhenti di pinggir jalan buat sekedar ngobrol, foto-foto estetik sama motor, tapi tetap ya keselamatan kamu yang utama. Kalau kamu mau nyore di JLU sekitaran sana, tetap berhati-hati, kamu jangan sampai ngerugiin pengendara yang lagi fokus di jalanan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Kemudian yang keempat ada Taman Kendali Sodo. Ini di daerah deket ya, sobat. Ini aku baru tahu update-nya sekarang aja sih. Aku belum pernah ke taman ini. Kalau kamu, mungkin kamu ada di daerah deket ya, kamu bisa update ke aku kondisinya gimana dan sebagainya. Ini suasananya agak modern tapi rapi. Tamannya di daerah deket. Bisa jadi pilihan tempatnya bersih, ada tamannya hijau, ada spot duduk. Oke, kayaknya dari deskripsinya sangat bagus ya sobat. Aku bakal nyoba sih. Di pinggir jalan poros, bikin tempat ini gampang banget dijangkau. Aku bakal nyobain sih ini. Ini aku bakal jadiin checklist ke depan. Dan yang terakhir ya sobat, ini bisa di tepian Waduk Joto Sanur. Ini katanya sih vibes-nya kayak di Swiss tapi versi Lamongan. Kalau pas musim hijau, padang rumput katanya di situ banyak seger tentunya. Kamu bisa bawa tikar, jajan gorengan, terus pupuk sendiri sambil bilang kamu sudah hebat kok hari ini. Ini juga bisa jadi checklist-nya aku sih. Jadi yang pertama tadi kamu bisa nyore di alun-alun, di Waduk Gondang ya, di JLU, tapi berhati-hati tetap. Kemudian Taman Kendali Sodo deket dan tepian Waduk Joto Sanur. Kalau kamu pernah nyore di sini, kamu bisa juga sharing-sharing aja ke aku di WhatsApp Radio Pramesuara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IIK Bakta Kediri dong tentunya, institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari message ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin message. Teorinya dapet, prakteknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semuanya bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke pmb.iik.ac.id atau datang langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkapnya di 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: prestasi unggul, serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kita udah bahas ya, rekomendasi tempat yang bisa kamu pakai buat nyore. Tapi sekarang aku ngebahas soal hal yang gak lengkap kalau gak dibawa pas lagi nyore, yaitu makanan. Nah, buat kamu yang mungkin suka makan ya, ini rekomendasi buat kamu. Ada kayak terang bulan, pisang keju. Dan untuk tipe-tipe lokasinya nih, aku mau tanya ke kamu dulu ya sobat. Kalau misal di daerah-daerah alun-alun, kemudian di daerah JLU, Waduk Gondang tadi, Taman Kendali Sodo, di daerah deket ya. Kamu ada rekomendasi makanan nggak sebelum aku spill ya? Kamu bisa sharing-sharing aja di Radio Prameswara ya. Dan ini nih, kayak misal mungkin kamu punya rekomendasi gorengan anget, cilok, es teh jumbo yang pastinya... yang plastiknya keringetan kan? Iya bener banget, kamu tim manis atau tim gurih? Bisa dong kasih rekomendasi aku sebelum aku spill habis ini tempat-tempat untuk makanan wajib saat nyore ya sobat. Stay tune terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: Music Hits and Information. Promes Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat, ini ada beberapa komen-komen yang masuk nih ya seputar lokasi dan tipe-tipe makanan favoritnya. Bentar aku baca-baca dulu. Dari Kak Siska, Kak aku tim gurih, garis keras. Ya, nyore paling asik tuh makan tahu campur sama tahu tek di pinggir jalan, apalagi kerupuknya banyak. Waduh, definisi bahagia yang sederhana banget, Kak, gitu. Oke deh. Setuju sih. Kalau misal makan terus ada kerupuknya dan kerupuknya banyak, itu nikmat ya. Sampai ngabisin nasi, ngabisin makanannya, ngabisin lauknya nih kerupuk gitu. Ini juga aku juga tim yang kerupuk banyak sih, Kak. Jadi kita satu frekuensi ya, Kak Siska. Kemudian ada lagi, Kak Budi. Mana ada nyore tanpa gorengan, apalagi tempe mencis sama wote-wote masih panas. Waduh, nyeplus sama cabe. Ih, mana. Ya sih, ini benar-benar ya. Misal gorengan masih hangat, kalau aku tim wote-wote, Kak. Kalau aku sendiri tim wote-wote. Wote-wote masih hangat gitu ya. Kemudian ditambah sama cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau yang kecil, tapi di Lamongan tuh jarang ya, sobat. Biasanya aku sering nemunya di Malang dulu, pas masih di Malang. Cabai rawit hijau yang di Lamongan itu dominasinya warna hijau terang, hijau muda. Itu tapi enak juga kok, pedes juga. Nah, sambil nyeplus cabai ditambah minumnya es teh jumbo nih yang es batunya masih banyak. Langsung seger kepalanya, Kak. Bener banget, Kak Budi. Aku setuju sama Kak Budi juga. Kemudian ada Kak Indah. Kalau aku sih tim manis ya, Kak. Sore-sore gini tuh, ya tadi sore ya, enaknya makan terang bulan atau pisang keju. Ada, dulu aku ada langganan ini, sobat. Kayak pisang keju tapi dikasih parutan keju di atas dan ada versi yang rollnya. Teman-teman, apa namanya? Aku lupa ya. Jadi ada kayak adonan roll gitu, kemudian dikasih parutan keju, dikasih saus-sausan gitu juga. Ada kayak matcha, coklat. Itu tuh dulu tapi ya langganan aku di kota lain, sobat. Itu kalau tim manis ya. Boleh, Kak Indah, kalau kamu tim manis, tapi jangan sering-sering ya, nanti kamu malah diabetes, malah kamu ada dampak-dampak lainnya nih dari makanannya ya, Kak Indah ya. Tapi aku setuju dengan pisang keju itu enak sih gitu. Nah, ini satu lagi aku juga setuju. Ada tim seblak level pedas, Kak, hadir. Nyuri sambil makan yang pedas tuh bikin aku bikin aku kayak buang stres dari kerjaan. Biar keringetan, biar plong, habis itu bisa tidurnya nyenyak. Waduh, tapi gak boleh ya kalau habis asar atau sore kemudian tidur. No, jangan ya. Tapi malamnya, biar nanti lebih rileks gitu ya mungkin maksudnya. Dari Kak, ini anak kos di Lamongan mungkin. Dari sobat-sobat perantauan yang ada di Lamongan ya. Dan ini aku ada rekomendasi tempat-tempatnya nih, sobat. Kalau tadi di alun-alun deh, alun-alun. Alun-alun itu udah gak khawatir ya, kamu melipir dikit aja di pasar tingkat udah banyak banget sampai jejer-jejer ya, snack-snack atau jajanan pasar, jajanan kaki lima ya, dan itu enak semua di situ. Aku pernah nyobain kalau di daerah pasar tingkat itu bakso, kemudian ada juga es buah di situ. Nah, itu rekomend sih, sobat. Kemudian deket-deket di daerah Masjid Agung itu juga ada sore-sore biasanya jual cireng goreng, atau depan sisi kanannya ya. Sisi kanannya itu biasanya ada bapak-bapak pedagang pentol biasanya kalau di situ. Kemudian ada juga telur gulung. Geser lagi dikit ada store baru nih di Lamongan, Snack Kita ya, sobat. Kalau kamu suka jajanan yang kemasan gitu, kamu juga bisa melipir ke situ. Kalau alun-alun yang sisi sebelah sekitaran pasar tingkat dan Masjid Agung. Kalau kamu nyebrang ke sana yang dekat sama SD Jetis ya, itu juga jajanan semua. Di situ ada dimsum, kemudian ada pempek sobat. Nah, kamu tinggal milih aja. Di situ juga ada jus langganan aku. Kurang lebih 12 ribuan sih sobat. Nah, itu juga rekomend banget buat kamu, nemenin kamu sore-sore yang lagi pengen duduk di tamannya alun-alun, atau cuma melipir lewat aja terus bungkus juga gak apa-apa. Kemudian seblak-seblak di Lamongan itu juga banyak sobat. Dan itu ada rekomend juga seblak-seblak yang kalau aku sendiri itu ada dulu di Malang. Seblak Mamang Dut mungkin juga familiar ya. Kalau di Lamongan ini aku taunya di daerahku sobat, di daerah Sukodadi. Itu ada seblak Rel, sebelahnya Rel itu rekomendasi banget. Itu langganan aku di situ. Kamu punya seblak langganan enggak? Kemudian kalau di Lamongan kota sendiri itu ada Umayumca, kemudian di Plaza Lamongan itu juga banyak ya jualan snack gitu di stand-standnya dan sebagainya. Itu rekomend banget ya. Kalau kamu enggak suka jajan yang di pinggir jalan ya sobat, kamu bisa kok melipir ke High Pulse, ke Welijo, ke Coffee House dan lain sebagainya. Banyak kafean yang menyediakan jajanan juga. Ada Kopi Kae juga. Nah, banyak banget. Kalau kamu punya rekomendasi lainnya boleh banget ya share-share aja. Stay tune terus bareng aku di Prawesuara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfid untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah. Kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, karena udah gelap ya, jadi sekarang kita turning ke diskusi yang lebih deep, lebih intim ya, lebih dalam lagi sobat. Sekarang nih, kita tadi kan udah ngebahas seputar nyore yang santai, nyore yang bikin mellow, kemudian lagu-lagu yang sesuai ketika nyore, tempat yang sesuai nyore, rekomendasi tempat. Tadi udah aku tunjukin beberapa ya, dan makanan, snack yang harus kamu bawa pas lagi nyore. Sekarang nih, kadang apa yang kita lakuin pas lagi nyore itu akan kita bahas ya. Nyore yang banyak kenangannya. Coba deh aku mau kamu relax dan berpikir apakah kamu punya kegiatan nyore yang punya banyak kenangan sobat. Atau baru sore tadi boleh kamu bisa sharing. Ada gak tempat yang kamu hindari? Nah ini salah satunya. Misal kayak, kak aku gak bisa nih nyore di tempat yang kakak sebutin tadi. Aku gak bisa di alun-alun karena aku banyak kenangan di situ. Wow. Nah kayak gitu. Ada gak kamu punya kenangan nyore yang banyak kenangan? Entah kenangan bagus ataupun buruk ya. Gitu. Dulu sering ke sana bareng orang yang spesial mungkin. Atau dulu ada kejadian-kejadian apa di sana gitu. Tapi sekarang udah lewat sebenarnya momennya. Tapi kamu masih deg-degan. Kamu masih keinget, curhat dulu boleh kok. Ini ada dari anonim ya. Spot sunset di waduk jadi terlarang kak semenjak putus. Sekarang lihat matahari terbenam aja ingat janji-janji palsu. Waduh, ini no comment ya aku. Spot sunset di waduk jadi terlarang karena punya momen putus. Ngeliat matahari juga inget dia dan sebagainya. Waduh, sulit ya berarti setiap hari bahkan. Ya kalau kayak gitu ya coba hindari matahari terbenam kak. Atau coba satu kali lagi ya, buatlah momen baru. Siapa tahu nanti kamu jadi suka nyore setelah bikin momen baru. Gini sobat, kalau kamu punya kenangan yang negatif tentang nyore ya, tentang misal duduk santai deh, dan kamu bisa menyelesaikan itu dengan coba bikin satu momen lagi, satu kenangan lagi, tapi versi yang berbeda. Coba versi yang berbahagia. Nanti siapa tahu kamu jadi orang yang candu buat ngelakuin hal itu, sobat. Nah ini bisa buat catatan ya, kak, buat kak anonim tadi. Kemudian, ini biasanya nyore itu bikin kita mikir, kamu lagi capek apa sih sampai butuh nyore gitu. Padahal ya, nyore itu sederhana banget. Dan semua orang gak harus nunggu capek buat nyore. Nyore itu ya udah kayak kita nikmati waktu aja gitu. Ini kalau misal emang kita nyore pas lagi capek-capeknya ya. Kadang yang bikin capek itu bukan aktivitas tapi kadang kepala kita sendiri. Isinya kepala kita sendiri bro. Ya kamu bisa spill joke juga. Kamu lagi capek apa sih di malam hari ini? Masalah kerjaan, keluarga, hubungan, atau lagi bingung sama masa depan? Aku mau dengerin kamu. Boleh, jadi kamu bisa sharing-sharing aja, cerita-cerita aja gitu ya. Karena langit udah gelap ya, lampu juga udah nyala, biasanya vibes-nya itu malah jadi sedih dan sebagainya gitu. Nah, semakin malam nih, pikiran kamu semakin tenang apa semakin rame nih bro? Kamu juga udah bisa ya, coba sih sampaikan tentang hal itu, kita ngobrol sedikit tentang hidup ya. Tapi kalau hidup kamu lagi ada masalah, kamu lagi sulit, sedang bertahan sesuatu, aku doain deh, kamu pelan-pelan sembuh ya. Kamu yang capek, semoga kamu tetap lanjut, dan kamu semoga segera sembuh dari rasa capek itu. Gitu ya, spesial buat kamu, nemenin kamu malam hari ini, aku bakal setel lagu dari Atmes, Hanya Rindu.

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, gak terasa ya, aku sudah nemenin kamu 4 jam tadi. Kita sudah curhat seputar Nyore, rekomendasi Nyore, tempatnya di mana, makanannya apa. Dan momen-momen kecil itu kadang berharga sobat. Aku punya quotes nih buat kamu. Kadang hidup tuh gak butuh dipercepat, cuma terlalu sering bandingin hidup kita sama orang aja, padahal garis finish kita berbeda-beda. Jadi gak usah menggebu-gebu dan sebagainya. Oke deh, kamu ambis gak apa-apa, tapi adalah momen-momennya untuk istirahat dulu. Nikmati momen dulu, Nyore contohnya. Ambil nafas panjang, kamu sudah melakukan hal yang terbaik untuk hidup kamu, gitu ya. Terima kasih buat yang udah nemenin Lia ya, dari sore sampai jam 8 malam hari ini. Semoga malam ini kamu sedikit lebih tenang, hatinya lebih adem. Semoga besok ada alasan baru tetap semangat lagi. Dan tentunya aku Lia pamit, sampai jumpa.
3: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Dari pengetahuan, jadi inspirasi. Makin pintar bareng Rame Suara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka. Semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi. Ini yang akan kita lakukan dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Nggak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang

0: pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Premes Suara.
0: Music Hits and Information. Premes Suara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya mau nurut yang mana. Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY nggak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara

0: untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
0: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prameswara 103,9

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
0: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara 103,9.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
0: Oh, Mbak.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM.

0: Anda Rizky Febian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

information. Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang. Rapat rapat rapat. Tapi berarti
2: mengelilingi lama. Yang ke satu percaya diri, yang ke dua tidak percaya. Balap hari. Berapa suara 103,9.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: Paduan Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Dari pengetahuan, jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi, inti simpelnya kayak gini, Sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan nggak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata, tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
6: Prameswara.
7: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Ya, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM, Music is an information.
1: Prove suara 103,9 FM.

0: Brawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Brawa Suara.